0: Ingkang lestantun, pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken sektor tetanen lumantar program unggulan Sragen Berdikari Pangan. Pemerintah Kabupaten Sragen ugi tansah nglajengaken maneka warna program kangge ndukung ketahanan pangan antawisipun ningkataken kasedian pangan adhedhasar potensi lokal, pembangunan sarana saha prasarana tetanen, ningkataken produktivitas pari, jagung saha dhele, revitalisasi jaringan irigasi saha piranti mesin tetanen, penerapan tetanen ingkang ramah lingkungan, diversifikasi usaha tani, nyatakan kelembagaan kelompok tani, dumugi ngluwi akses pasar lumantar pelatihan kewirausahaan, soho membangun jejaring pemasaran produk. Dene Ketua Bidang 6 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISE, Dr. Ariliani Ngendiko, bilih program industri matching dipun rancang kangge nyatakan sinergi antawisipun akademisi, pemerintah, pengusaha soho para tani. Piyambakipun ngandharaken bilih peningkatan produksi kedah dipun iringi kalian kepastian pasar supados asil panen saged maringi nilai tambah tumrap para tani. Kajab desa Bedo saged dados desa tulodo wonten ing pengembangan industri matching program ketahanan pangan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mimpin upacara pengetan Hari Keluarga Nasional Harganas Kaping 3 tahun 2016 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Ingkang kalampahan wonten ing latar kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dipun ikuti dening sedaya aparatur sipil negara ASN, para pegawai perangkat daerah saha unsur pamarentahan wonten ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mimpin upacara pengetan Hari Keluarga Nasional Kaping 3 tahun 2016 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir ingkang kalampahan wonten ing latar kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen dinten Senin 29 Juni 2016. Kegiatan menika dipun ikuti dening sedaya aparatur sipil negara, para pegawai perangkat daerah saha unsur pamarentahan wonten ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Wonten ing kalodhangan menika Bupati Sragen maosaken amanat saking Menteri Kependudukan lan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan lan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Wihaji SAG MPD, ingkang negasaken bilih Harganas mboten namung minangka pengetan taunan, nanging ugi dados wekdal kangge refleksi anggenipun giyataken ketahanan kulawarga ing satengahing owah-owahan sosial saha tantangan jaman digital. Wonten ing amanat menika dipunterangaken kulawarga minangka benteng kapisan anggenipun ngadepi maneka warna tantangan jaman, wiwit saking owah-owahan global, disrupsi digital, tekanan ekonomi dumugi ancaman tumrap watak saha budi pekerti generasi enem. Pamarentah ugi ngelingaken bilih Indonesia sakmenika saweg ngraosaken bonus demografi ingkang menika kawentanan nalika cacahipun warga usia produktif langkung kathah tinimbang warga usia non produktif. Kalodhangan menika kedah dipun manfaatken kangge mujudaken Indonesia emas 2030 lumantar pembangunan sumber daya manungsa ingkang sehat, gadah karakter saha gadah kesehatan mental ingkang sae. Tema Ayah Wajib Hadir wonten ing Harganas taun menika dados panyuwunan dhateng sedaya para rama supados langkung aktif melu ngasuh putra putrinipun. Rawuhipun rama mboten namung dipun ukur saking kesagetan nyekapi kebutuhan ekonomi keluarga, nanging ugi saking cedhakipun sesambetan raos kawigatosan, pendampingan saha tulodo ing gesang padintenan. Nutup sambutanipun Bupati Sragen ngajak sedaya masyarakat supados ndadosaken kulawarga minangka papan kapisan anggenipun bangun karakter generasi penerus, ndadosaken kulawarga minangka landesan utami anggenipun bina generasi ingkang langkung sae.
1: Dinas Komunikasi lan Informatika utawi Diskominfo Kabupaten Sragen dipun tuntut saged dados pionir anggenipun nglaksanakaken transformasi kinerja tumuju pamarentahan digital. Majengipun teknologi informasi ndadosaken pola makarya aparatur pemerintah kedah tansah ngalami ewa-ewaan supados langsung efektif, efisien, transparan saha responsif tumrap kebetahan masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dinas Komunikasi lan Informatika utawi Diskominfo Kabupaten Sragen dipuntuntut saged dados pionir anggenipun nglaksanani transformasi kinerja tumuju pamrentahan digital. Pratelan punika dipunterangaken dening pelaksana tugas Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika maringi pengarahan manggen ing aula Kantor Diskominfo Kabupaten Sragen Selasa 30 Juni 2021. Miturut Duyanto, majengipun teknologi informasi ndadosaken pola makarya aparatur pemerintah daerah kedah tansah ngalami ewah-ewahan supados langkung efektif, efisien, transparan, saha responsif tumrap kebutuhan masyarakat. Diskominfo ugi dipun ajab saged dados motor penggerak transformasi digital ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Sedaya aparatur sipil negara utaminipun ing Diskominfo Kabupaten Sragen dipun ajab saged tansah ningkataken kinerja kangge nyengkuyung kalampahanipun pamerintahan digital. Awit saking menika, saben pegawe dipun tuntut ningkataken kompetensi, ngiyataken kolaborasi, saged adaptasi kalian perkembangan teknologi saha gadah komitmen ingkang sami anggenipun mujudaken tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kanthi makaten, maneka warna layanan pemerintahan saged kalampahan kanthi langkung optimal, terintegrasi lan maringi paedah nyata tumrap masyarakat Kabupaten Sragen.
1: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indahsari SIK MSI mimpin langsung upacara pengetan hari ulang tahun Bayangkara kaping 80 tahun 2016 wonten ing lapangan Wira Pratama Mapolres Sragen wonten ing dinten Rebo. Pilih tema Hari Bayangkara tahun menika inggih menika 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indahsari SIK MSI mimpin langsung upacara pengetan hari ulang tahun Bayangkara kaping 80 tahun 2016 wonten ing lapangan Wira Pratama Mapolres Sragen dinten Rebo 1 Juli 2016. Ing amanatipun Kapolda Jawa Tengah ingkang dipun wasaken dening Kapolres Sragen dipun terangaken bilih tema Hari Bayangkara tahun menika yaiku 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema menika nggambaraken lelampahan dawa Polri sajroning ngabdi tumrap bangsa lan nagari. Sedaya tugas wewenang saha pengabdian Polri pungkasane mujudaken setunggal ancas luhur inggih punika maringi pelayanan ingkang sae tumrap masyarakat. Hari Bayangkara kaping 80 ugi dados pengeling-eling bilih tansaya ageng pengabdian ingkang dipun raosaken masyarakat, saya kuat ugi kapitadosan masyarakat dhateng Polri. Kanthi kapitadosan masyarakat ingkang kiat, Polri saged dipun katampi lan mantap anggenipun nglampahi tugas negara. Upacara menika dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen saha jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen. Kajawi menika ugi dipun dereki para pejabat utami Polres Sragen, para kapolsek, perwira staf, jajaran anggota Polres Sragen, prajurit TNI Kodim 0725 Sragen, Bayangkari, personil Dinas Perhubungan, Damkar, BPBD Kabupaten Sragen, pasukan pengamanan terpadu perguruan silat, dumugi anggota pramuka saka Bayangkara. Kegiatan upacara tansaya meriah kanthi penampilan marching band SMK Negeri Kalih Sragen saha penyerahan penghargaan dhateng pegawai negeri ing lingkungan Polri lan warga masyarakat ingkang gadah prestasi.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pemerintah Kabupaten Sragen sesarengan kalian pemerintah pusat nedahaken komitmenipun anggenipun ningkataken kesejahteraan masyarakat lumantar penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni PKRTLH tahun anggaran 2016. Kegiatan menika kalampahan wonten ing pendapi Sowonegaran dalem kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen sesarengan kalian pemerintah pusat nedahaken komitmenipun anggenipun ningkataken kesejahteraan masyarakat lumantar penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni utawi PKRTLH tahun anggaran 2016. Kegiatan menika kalampahan wonten ing pendhapi Sowonegaran dalem kalenggahan Bupati Sragen dinten Selasa 30 Juni 2016. Penyerahan bantuan dipun lampahi kanthi simbolis dateng para wakil panampi paedah saha dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, anggota Komisi Gangsal DPR RI Insinyur Srianto Saputra MM, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan lan Kawasan Permukiman utawi P3KP Provinsi Jawa Tengah 3, Insinyur Aldino Heru Priawan STMT, Perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Pimpinan Bank BNI, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, saha panampi bantuan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Tata Ruang utawi Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi STMSI wonten ing laporanipun ngendikaaken bilih program PKRTLH minangka perangan saking pelaksanaan program nasional 3 juta rumah sedados wujud komitmen pemerintah Kabupaten Sragen anggenipun nyepetaken pengentasan kemiskinan ekstrim kanthi sesarengan kalian program bantuan stimulan perumahan swadaya utawi BSPS. Program menika ugi gadhah ancas ningkataken kualitas gesang masyarakat lumantar penyediaan griya ingkang layak dipun enggeni sehat aman saha nyekapi kebutuhan dasar tumrap keluarga kanthi penghasilan andhap. Ing taun anggaran 2016 bantuan ingkang asalipun saking APBN dipun tampi dening 803 panampi ingkang kasebar ing 13 kecamatan saha 300 gasal desa. Sanesipun punika wonten malih 1100 unit griya ingkang pikantuk bantuan lumantar kolaborasi antawisipun pemerintah kalian Habit for Humanity Indonesia wonten ing tigang desa ing kecamatan Tanon. Dene Bupati Sragen negasaken bilih piyambakipun gadah gegayuhan dadosaken Kabupaten Sragen bebas saking griya ingkang boten layak dipun enggeni. Miturut Bupati, kawontenan griya ingkang boten layak saged nuwuhaken maneka warna perkawis. Wiwit saking mindhakipun resiko lelara lare ingkang boten saged terusaken sekolah amargi boten gadah papan kangge sinau ingkang nyengkuyung dumugi prakawis kenakalan para nom-noman saha prakawis sosial sanesipun kanthi papan panggenan ingkang sehat saha aman kaajab kualitas gesang masyarakat tansaya ningkat sekaligus dukung upaya pengentasan kemiskinan saha ngrampungaken maneka warna prakawis sosial wonten ing Kabupaten Sragen.
1: Perpustakaan Taman Pustaka, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen kasil pikantuk juara setunggal wonten ing lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Sragen. Lomba menika dipun leksanakaken dening Dinas Arsip lan Perpustakaan Kabupaten Sragen sesarengan kalian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia minangka upaya kangge nggiyataken budaya literasi utawi remen maca wonten ing tingkat desa lan kelurahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Perpustakaan Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen kasil pikantuk juara setunggal wonten ing lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016. Lomba menika dipunlaksanakaken dening Dinas Arsip lan Perpustakaan Kabupaten Sragen sesarengan kalian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia minangka upaya ngiyataken budaya literasi utawi remen maca wonten ing tingkat desa lan kelurahan. Lurah Plumbungan Lela Yunia Kartikawati SSTPMM nalika kapanggih reporter Radio Buana Asri nelaaken bilih penilaian lomba nyakup maneka warna aspek inggih menika kelembagaan lan legalitas perpustakaan desa, papan sarana prasarana, koleksi bahan pustaka kalian pengelolaanipun, layanan perpustakaan lan jam operasional dumugi inovasi saha kreativitas program literasi. Penilaian dipun tindakaken kanthi rawuh langsung, wawancara kalian para pengelola perpustakaan saha ningali kanthi nyoto maneka warna layanan lan aktivitas literasi ingkang sampun kalempahan. Tim juri kasusun saking para pegiat literasi, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa, saha dipun dampingi saking Dinas Arsip lan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Lumantar lomba menika dipun kajengaken perpustakaan desa lan kelurahan ing Kabupaten Sragen samsaya maju, inovatif saha saged dados pusat sinau masyarakat, pusat informasi lan papan pemberdayaan warga. Prestasi ingkang dipun raih Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan dipun kajengaken saged dados inspirasi tumrap perpustakaan desa lan kelurahan sanesipun. Supados tansah ningkataken kualitas layanan lan ngrembakaken budaya literasi ing tengahing masyarakat. Rencananipun penyerahan penghargaan dhateng para pemenang badhe kelampahan wonten ing Festival Literasi Kabupaten Sragen ing wulan September 2016.
1: Para miyarsa, pangajeng-ajeng kangge ngajengaken pendidikan dhateng perguruan tinggi sak menika saya caket dados kasunyatan tumrap saperangan siswa saking Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen tansah nedahaken komitmenipun anggenipun nglajengaken akses pendidikan lumantar program beasiswa Sintawati taun 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Pengajeng-ajeng kangge nglajengaken pendidikan dhateng perguruan tinggi sak menika saya caket dados kasunyatan tumrap saperangan siswa asal Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen tansah nedahaken komitmenipun anggenipun nglajengaken akses pendidikan lumantar program beasiswa Sintawati taun 2016. Ing dinten Senin 29 Juni 2016, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nindakaken verifikasi lapangan kanthi sowan langsung dhateng griyanipun para calon panampi beasiswa. Salah satunggaling inggih menika Anisa Winda Gustina, warga Mojo Wetan, Sragen Kulon, ingkang sampun katampi wonten ing program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kajawi punika, Bupati ugi ngunjungi Lindu Aji Pangestu, warga Sumengko, Sragen Tengah, calon mahasiswa program studi Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Kangge Anisa, beasiswa Sintawati dados pangajeng-ajeng ageng tumrap keluarganipun ingkang salebeting menika taksih ngadepi winatesing kaanan ekonomi. Piyambakipun ngaturaken bilih pambiyantu menika badhe dados penyemangat kangge ngrampungaken pendidikan saha mujutaken gegayuhan ingkang nate dipun idam-idamaken dening almarhum kakangipun. Pangajeng-ajeng ingkang sami ugi dipun aturaken dening Lindu Aji Pangestu. Piyambakipun ngendika bilih beasiswa Sintawati saged mbiyantu ngentengaken biaya kuliah saha kebutuhan salebeting nglampahi pendidikan. Piyambakipun ugi ngarep-arep supados tansaya kathah para muda Sragen ingkang pikantuk kalodhangan gayuh gegayuhan lumantar program menika. Dene Bupati Sragen nerangaken bilih beasiswa Sintawati dipun tujuaken kangge mahasiswa saking keluarga kirang mampu, penyandang disabilitas, keluarga veteran, saha putra-putri para tani lan buruh.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen tansah nyengkuyung masyarakat supado saged ginaaken pekarangan griya dados sumber pangan keluarga lumantar gerakan tandur lombok. Gerakan menika ugi selaras kalian program Aku Hatinya PKK ingkang ngajak masyarakat ngoptimalaken pekarangan kanthi nandur maneka warni tanduran pangan kados dene sayuran, empon-empon utawi tanduran obat keluarga saha woh-wohan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen tansah nyengkuyung masyarakat supados saged ngginakaken pekarangan griya dados sumber pangan keluarga lumantar gerakan tandur lombok. Langkah menika dados salah setunggaling upaya nyata kangge nyataken ketahanan pangan keluarga so nyudo ketergantungan dateng pasukan lombok saking pasar ingkang reginipun asring ewah-ewahan. Gerakan menika ugi selaras kalian program Aku Hatinya PKK ingkang ngajak masyarakat ngoptimalkan pekarangan kanthi nandur maneka warna tanduran pangan kados dene sayuran, empon-empon utawi tanduran obat keluarga saha wowoan. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri Nyonya Heni Edi Widodo nerangaken bilih gerakan tandur lombok minangka salah setunggaling upaya kangge ningkataken ketahanan pangan keluarga. Miturut panjenenganipun saben griya saestu gadah potensi kangge ngginakaken pakaranganipun sanajan wiyar utawi boten. Lumantar gerakan menika keluarga saged nyekapi kabutuhan lombok piyambak nyuda pengeluaran rumah tangga migunakaken lahan ingkang tasih kosong dadosaken lingkungan langkung asri malah saged nambahi penghasilan menawi asil panenipun langkung. Kajawi menika gerakan tandur lombok ugi selaras kalian program PKK mliginipun Pokja 3 ingkang widangi babagan pangan. Mila saking menika ibu-ibu PKK gadah peran ingkang wigati minangka pengelola pangan keluarga wiwit saking ngajak anggota keluarga nandur ngrumat tanduran panen ngantos ngolah asil panen. Menawi saben kader PKK saged dados tulodo wonten ing lingkunganipun, gerakan menika dipun kajengaken saged ngrembaka kanthi langkung wiyar. Lumantar kader PKK wonten tingkat kecamatan, desa dumugi dasawisma, masyarakat dipun paringi edukasi ngenani cara budidaya lombok ingkang prasaja lan gampil dipun tindakaken wonten ing pekarangan griya. Tanduran saged dipun tandur ginakaken polybag, pot utawi lahan ingkang winates, sehingga saben keluarga saged nindakaken tanpa mbetahaken papan ingkang ombo.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun nuwun nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas. Bagi yang sudah siap memulai pekerjaan, semoga hari ini berjalan lancar. Sementara bagi Anda yang masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat di pagi yang sejuk dan mendung-mendung sahdu, semoga momen ini menjadi awal yang menyenangkan untuk mengawali hari. Saya Diana Harjono dengan senang hati akan menemani Mitra Buana dalam program Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi Senin 6 Juli 2026 ini, tim redaksi telah menyiapkan berbagai informasi aktual dan menarik tentunya hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Dapat Anda mendengarkan kami melalui gelombang 94,7 MHz, aplikasi Radio Buana Sri maupun di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com. Dan terima kasih telah memilih Radio Buana Sri sebagai sahabat informasi Anda. Mari kita awali pagi ini dengan semangat dan informasi pertama dalam Info Pagi, tapi setelah Surya Motor yang akan menyapa Anda di pagi hari ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Itra Buana dan sudah mendengar kabar pertama, kita akan mengajak kita untuk jalan-jalan ke Gemolong. Tentang prestasi yang didapatkan oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong atau RSSG. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar yang sangat membanggakan, di mana RSUD RSG Dr. Suratno Gemolong ini mendapatkan prestasi hingga tingkat internasional. Nah, dua karya ilmiah berbasis inovasi hebat, yaitu home care, telemedicine, dan sahabat antar obat, lolos dipresentasikan pada The First Asian Pacific Hospital at Home Congress atau APHHAH 2026 di Taipei, Taiwan. Sebelumnya inovasi tersebut juga menyabet juara Seragen Award 2024 dan memenangkan Persi Award 2025, serta dipercaya menjadi wakil Indonesia pada IHF Award 2026.

Capaian tersebut disampaikan oleh Direktur RSSG Dr. Kini Darsono saat puncak peringatan HUT ke-16 yang dikemas melalui RSG Sinergi Fun Run dan diikuti ratusan Civitas Hospitalia di halaman RSG hingga Minggu 5 Juli 2026. Menurutnya berbagai capaian yang diraih RSG lahir dari kerjasama seluruh Civitas Hospitalia, dan ia pun mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme, keramahan, dan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Sementara Wakil Bupati Sragen Suroto mengapresiasi keberhasilan RSSG yang mampu membawa nama Sragen hingga Forum Kesehatan Internasional. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa kolaborasi dan inovasi seluruh Civitas Hospitalia mampu menghasilkan pelayanan yang berdaya saing global. Sementara itu, peraih juara 1 Lomba Karya Inovasi RSSG Dr. Endah Sri Pujiastuti mengatakan, inovasi pagar betis dikembangkan untuk menyempurnakan inovasi hebat dengan memperluas konsep hospital at home. Ia menjelaskan jika selama ini pelayanan berfokus pada pasien, melalui pagar betis rumah sakit juga hadir mendampingi keluarga dan komunitas sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selamat untuk seluruh Civitas Hospitalia RSSG Dr. Suratno Gemolong. Semoga prestasi ini memicu prestasi-prestasi yang akan dicapai di tahun-tahun berikutnya. Mitra Buana dan sudah mendengar ada Jason Dirula untuk Anda.

0: Tunggu. Tidak.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.

Meksiko berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 3-2 dalam laga dramatis babak 16 besar yang baru saja berakhir pagi ini di Stadion Azteca. Sang tuan rumah sempat unggul 3-0 terlebih dahulu sebelum Inggris memperkecil kedudukan lewat 2 gol telat. Sementara itu pada laga dini hari tadi, Brasil sukses mengalahkan Norwegia dengan 4-0. Mantap sekali, 4-0. Untuk merebut tiket perempat final berkat performa gemilang dari Vinicius Junior. Dan dengan hasil tersebut mengantarkan Vinicius Junior dari Brasil ini mengantongi 8 gol dan ini memimpin pencetakan gol di hari ini. Sementara untuk Mbappe telah mengantongi 7 gol dan sang legendaris Lionel Messi baru 6 gol. Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk Anda yang penasaran gimana kalau Portugal melawan Spanyol, ikutin besok pagi pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat yang akan berlangsung di stasiun AT&T Texas. Sementara Amerika Serikat akan melawan Belgia di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di stasiun Lumenfield Seattle. Nah, semuanya disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Mitra Buana, itu tadi kabar dari Piala Dunia. Kabar selanjutnya akan kita sampaikan tentunya. Tapi setelah jeda berikut ini.

Fitria Bona dan sudah mendengar cuplikan tadi Jungkook featuring Fat Al-Kubaisi yang menjadikan lagu soundtrack untuk World Cup 2022. Fitria Bona dan sudah mendengar, selanjutnya kabar tentang info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen. Update di 7 Juli 2026 pukul 7 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk informasi ketersediaan darah untuk golongan darah pada pagi hari ini, golongan darah A sejumlah 30 kantong, sementara golongan darah B 182 kantong, untuk golongan darah O 48 kantong, dan golongan darah AB di 13 kantong. Untuk agenda donor darah mobil unit, Mitra Buana bisa mengikuti untuk hari Selasa di 7 Juli 2026 di PT Panbrades di Purwosuman Sidoarjo Sragen mulai pukul 7.30. Sementara untuk hari Rabu 8 Juli 2026 di PT Tiga Pilar di Sepat Masaran Sragen mulai pukul 7 pagi. Sementara untuk hari Jumat 10 Juli 2026 di KTI Brojol di Balai Desa Brojol Miri Sragen mulai pukul 8 malam. Untuk hari Sabtu 11 Juli 2026 ada dua tempat, Anda bisa memilih mana yang paling dekat dengan kediaman Anda, yaitu di pertama di Pemuda MTA di gedung MTA Kedawung Sragen mulai pukul 7.30. Sementara di yang kedua di RSU Ibnu Sina di Ngelorok Sragen mulai pukul 7 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen. Dan bagi Anda yang memerlukan informasi transfusi darah, Anda bisa menghubungi 0271-891-587. Mitra Buana dan saudara pendengar,

0: Stok darah ini bisa berubah sewaktu-waktu dan bila Anda memerlukan informasi dapat menghubungi nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menuju kabar terakhir, tapi sebelumnya ada toko kacamata Gangsar.
1: Kacamatane bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Walah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan sudah mendengar berdasarkan perakiraan BMKG. Mantap banget bilang perakiraannya. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca di wilayah Kabupaten Sragen hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi dan sore hari. Memasuki sore hingga malam, terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Suhu akan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Bagi mitra Buana yang akan beraktivitas di luar ruangan, siapkan perlengkapan perlindungan dari panas dan tetap sedia payung atau jas hujan sebagai antisipasi apabila terjadi hujan di sore hari. Mitra Buana dan saudara pendengar, kesehatan merupakan investasi yang tidak ternilai. Karena itu, mari memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Jangan menunda pemeriksaan apabila mengalami keluhan dan terapkan pola hidup sehat serta rutin berolahraga. Sementara memasuki musim kemarau dengan cuaca yang cukup panas pada siang hari, jangan lupa memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari yang dalam waktu lama. Tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit.

Sekian info pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan sudah mendengar setia di 94,7 Buana Sri FM. Kata mutiara pagi ini, prestasi lahir dari kerja keras. Kesehatan dijaga dengan kedisiplinan dan kebahagiaan tumbuh dari rasa syukur. Mari awali hari ini dengan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi Kabupaten Sragen. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam perjalanan, dan terus dengarkan 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kereng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: nilai of Java Man.
2: Baik, Itra Buana, untuk selanjutnya kalau Anda ikutilah mimbar agama Islam yang kali ini akan diisi dari MTA Perwakilan Sragen, disampaikan oleh Bapak Suprianto SPD MPD dengan mengambil tema memaknai tahun baru Hijrah 1448 Hijriah. Baik, Itra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Manor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyadu ala ilaha ilallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabra. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, i'tanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla harumika, wa sihataka qabla saqomika, wa khinaka qabla fahrika, wa farohoka qabla sulika, wa khayataka qabla mautika. Amma ba'd. Kepada seluruh pendengar setia radio Buana Asri, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, Allah masih karuniakan nikmat terbaiknya untuk kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa beraktivitas di pagi yang cerah ini dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pagi kita ini dengan penuh semangat, penuh rasa percaya diri, dan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang senantiasa istiqomah dalam kebajikan, berbuat baik, beribadah dengan ikhlas, sehingga kita selamat fid dunia wal akhirat. Baiklah pendengar setia Radio Buana Sri Sragen, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama belajar terkait dengan momentum tahun baru Hijriah, ya, 1448 Hijriah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memaknai tahun baru 1448 Hijriah bagi umat Islam. Walaupun ini sudah masuk pada pertengahan, ya, di pekan kedua, masuk ke pekan ketiga di awal tahun ini. Bagi kita sebagai orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaknai tahun baru Hijriah tidak hanya sekedar berubah angka-angkanya, berubah nama tahunnya dari 1447 menjadi 1448 Hijriah. Namun tahun baru Hijriah ini tentunya dan juga tidak hanya berubah, ya, kondisi-kondisi tertentu, namun lebih menyeluruh bagaimana bagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebuah momentum di mana kita ada peningkatan-peningkatan. Kalau kita melihat ketika masa lalu, di mana sejarah Islam menorehkan betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah di Mekah, ya, di depan atau di lingkungan kaum-kaum Quraisy, ya, di mana di situ beliau awalnya mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, ya, di mana
bahkan pamannya sendiri ya, Abu Lahab ya, Abu Sofyan awalnya, Abu Jahal ya, itu tidak bisa menerima dakwah Nabi ya. Dan tentunya banyak tekanan-tekanan, banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga praktis Nabi melaksanakan dakwah di kota Mekah itu selama kurang lebih 13 tahun. Tentunya di sini banyak sekali ujian-ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Maka pada puncaknya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berpindah, atau istilah Islamnya dalam Islam yaitu hijrah. Pindah dari kota Mekah menuju Yasrib. Yasrib itu sekarang Madinah. Jadi dulu itu Yasrib namanya. Maka disitulah proses ada perpindahan ya, dari tempat yang kurang aman, kurang kondusif ke tempat yang kondusif. Maka di situ Yasrib ketika itu lebih kondusif dibanding Madinah. Nah, tentunya ini juga bagian dari proses selain pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, juga perbaikan-perbaikan kondisi di mana peradaban-peradaban Islam mulai dibangun di kota Madinah ya, mulai dibangun dari berbagai sisi ya, sisi komunikasi antara umat-umat yang lainnya, karena di Madinah di situ alhamdulillah hidup berdampingan antara beberapa keyakinan ya, tidak hanya Islam saja ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi ya, saling menghormati, toleransi itu terbangun di situ. Nah, disitulah Nabi membangun juga rasa toleransi, rasa saling memahami. Maka lahirlah paradigma-paradigma baru, paradigma-paradigma yang luar biasa, kerjasama antara umat satu dengan yang lainnya dalam batas-batas kewajaran. Maka disitulah mulai Islam berkembang ke penjuru dunia ini. Nah, Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada, tentunya kita bisa mengambil hikmah, dan kita sebagai umat Islam harus bagaimana. Dan tentunya tadi yang kami katakan di depan tadi, kita harus mengambil momentum terbaik ya, dari hijrah Nabi ini atau tahun baru hijrah ini. Karena hijrah tahun baru hijrah itu diambil dari hijrah Nabi, perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, apa sih yang hal-hal yang tentunya sering kita lakukan ataupun berkutat pada diri kita ya. Mungkin dari sisi waktu ya. Waktu itu sendiri juga harus ada muhasabah di antara kita ya, umat Islam, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang momentum hijrah ini kita jadikan bagaimana penggunaan waktu kita selama ini. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, memanage waktu dengan sebaik-baiknya? Nah, kalau tadi kita katakan tidak hanya berubah angka ya, dari pekan satu ke pekan yang lainnya, dari bulan satu ke bulan yang lainnya, bahkan dari tahun satu ke tahun yang berikutnya. Namun bagaimana pemanfaatan waktu itu dengan diisi hal-hal yang baik, hal-hal yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memanage waktu dengan baik ya, maka kita menjadi salah satu orang-orang yang rugi. Maka dalam mukadimah tadi kami bacakan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Wal asri, di sini Allah bersumpah atas nama waktu. Ya. Waktu
itu sangatlah berharga. Bila mana waktu itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita sebagaimana Allah sebut di ayat berikutnya termasuk orang-orang yang rugi. Innal insana lafi kusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, atau kebanyakan manusia itu rugi. Namun ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa mereka? Ayat berikutnya, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman, mereka orang yang tidak rugi. Orang-orang yang beriman yang seperti apa? Wa amilu sholihati. Orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh yang digambarkan di sini seperti watawasaw bil haq, orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Watawasaw bisober, orang yang mengajak dengan kesabaran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Buana Asri di manapun berada, marilah kita mencoba, waktu kita sudah kita gunakan dengan sebaik-baiknya ataukah belum? Ataukah kita sampai detik ini hanya sekedar pokoknya hidup, pokoknya kegiatan. Tapi kegiatan-kegiatan ataupun perilaku-perilaku kita itu sudah menggambarkan atau sudah menjalankan bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya atau belum? Kita sudah tawaduk belum kepada Allah selaku Sang Khalik, pencipta kita? Ya, karena Allah ciptakan kita itu Allah punya tujuan, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya jin dan manusia itu menghambakan diri, mengabdi padaku, Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah yang tentunya Bapak Ibu semuanya, Allah berikan kesempatan kita bergantinya tahun, ya. Ini mestinya menjadikan kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dalam memaknai tahun baru ini, marilah kita coba introspeksi diri, muhasabah sepanjang tahun-tahun kemarin yang lebih dekat, yaitu tahun 1447 Hijriah. Hal-hal apa yang kurang berguna yang masih kita jalankan, ya? Atau mungkin kita tidak masa bodoh dengan waktu, ya. Pokoknya ya semaunya, ya. Ibadahnya tidak diperhatikan. Nah, tentunya ketika tahun baru ini harus ada perubahan-perubahan. Perubahan di sini yang dimaksud adalah perubahan yang lebih baik. Kalau dulu mungkin sholatnya masih bolong-bolong bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ya. Nanti bagaimana tahun 1448 Hijriah ini sholatnya jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong. Jangan sekedar seingatnya saja, semaunya saja. Namun bagaimana sholatnya lebih istiqomah. Pada waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan, misalkan waktu zuhur, ya kita zuhur. Aktivitas apapun kita tinggalkan dulu untuk sholat zuhur. Karena itu kewajiban kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktu asar, kita jalankan waktu asar itu untuk sholat asar. Di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kegiatan-kegiatan kita, dan seterusnya pada waktu-waktu itu kita jaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Ini dari sholat saja, belum nanti ketika kita kegiatan-kegiatan di membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, ya. Kalau dulu mungkin tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Nah, setelah ini bagaimana? Di tahun baru ini, momentum yang sangat berharga ini. Belum tentu loh, ya, kita nanti Allah berikan kesempatan di tahun berikutnya, ya. Maka mumpung masih Allah berikan kesempatan pada kali ini, maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau biasanya
jarang sekali baca Al-Quran. Ya nanti kita baca setelah duhur, setelah maghrib misalkan ya. Satu ruko, dua ruko syukur ya. Syukur dimaknai, artinya dibaca juga. Nanti setelah subuh juga demikian ya. Setelah subuh kita baca beberapa ayat, dimaknai artinya, difahami artinya. Ya. Sehingga apa? Kita nanti ada peningkatan-peningkatan. Sehingga harapannya kita menjadi umat Islam itu ya umat Islam yang betul-betul taat ya. Tidak banyak pelanggaran-pelanggaran, bukan menjadi orang yang fasik melakukan pelanggaran-pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kegiatan yang lain ataupun perilaku-perilaku kita yang lain. Kalau biasanya kita tidak ada kepedulian terhadap saudara kita ya, tetangga kita. Bagaimana tetangga kita yang butuhkan uluran tangan atau teman kita, saudara kita, namun kita cuek saja tahun-tahun kemarin. Tahun sekarang harus ada perubahan. Harus ada perubahan kan ke lebih baik mestinya. Maka kita tolong saudara kita yang butuhkan, kita bantu. Itu bagian dari perubahan ke baik. Yang semuanya itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadi sebuah amal kebaikan kita. Maka memaknai tahun baru hijrah itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai sama antara tahun kemarin dengan tahun ini. Bahkan lebih jelek. Ini akan terbaca orang yang rugi nanti. Orang yang hina. Orang yang akan mendapatkan laknat Allah kalau kita justru lebih jelek daripada tahun-tahun kemarin. Maka semangatnya bagaimana ini tahun baru hijriah yang baru permulaan ini nanti kita bisa isi dengan sebaik-baiknya sampai seterusnya, sampai nanti pada pergantian tahun yang lain. Siapa lagi kalau bukan kita merubah kalau bukan kita ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd di situ Allah sampaikan innallaha la yukhayyiru ma bi anfusihim ya. Innallaha la yukhayyiruna bi anfusihim. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ya. Di situ Allah sampaikan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini perintah Allah untuk berusaha, untuk berikhtiar. Ya, untuk berikhtiar. Bagaimana kita merubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang bermanfaat menjadi bermanfaat, yang tadinya belum maksimal menjadi maksimal. Sehingga perubahan-perubahan inilah yang nantinya tentunya menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus berbuat baik, untuk terus berkarya. Juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di situ dijelaskan yang artinya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sebagai sebuah contoh, bagian dari sebuah contoh pesan Rasulullah. Jadi kalau kita di tahun 1447 Hijriah itu masih melakukan hal-hal yang kurang baik, yang kurang bermanfaat, maka tinggalkan itu, menuju kepada hal-hal yang baik. Ya, menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Ya, sehingga diri kita nanti akan menjadi orang-orang yang tidak rugi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr tadi. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Buana Asri Seragen dimanapun berada, sebagai penutup tadi dalam mukadimah juga kita bacakan sabda Rasulullah, pesan yang sangat dalam juga ini meliputi pada kehidupan kita. Di sini beliau berpesan iqtanim khomsan qabla khomsin sababaka qabla rumika wasihataka qabla sakomika wa khinaka qabla fahrika wa farohoka qabla sulika wa khayataka qabla mautika. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita umat Islam ya. Gunakan waktu mudamu sebelum datang nanti tuamu ya. Gunakan waktu sehatmu sebelum nanti sakit.
Kemudian gunakan waktu kayamu sebelum nanti miskin. Kemudian gunakan waktu longgarmu sebelum nanti sempit. Dan tentunya yang terakhir, gunakan waktu sehatmu, hidupmu sebelum nanti mati atau ajal menjemputmu. Pesan Rasulullah ini sangat dalam bagi kita semuanya. Marilah kita jadikan sebuah bahan untuk muhasabah, bahan untuk introspeksi diri. Sejauh ini bagaimana kita menggunakan kondisi badan kita yang masih sehat ini. Sehat kita, kita gunakan untuk apa? Kemudian sehat kita, kita apa? Sia-siakan atau tidak? Kemudian masa muda kita, mumpung masih muda, malah kadang jangan merasa masih muda, mati masih jauh, sehingga semena-mena berbuat sesuka hatinya. Jangan, karena tidak ada yang menjamin. Ya, muda nanti sampai tua tidak ada yang menjamin. Maka gunakan muda itu dengan sebaik-baiknya untuk investasi kebaikan. Kemudian juga gunakan masa kaya sebelum miskin, ya. Ini intinya bagaimana kita berbagi, membantu orang lain, bersedekah, berinfak, ya. Untuk fisabilillah, banyak hal yang bisa kita gunakan dari harta yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Kemudian kita gunakan masa longgar kita sebelum nanti sempit. Manusia senantiasa dirundung banyak kegiatan, banyak masalah, banyak hal-hal yang jadi kita sibuk sekali. Namun si sela-sela kesibukan, jangan sampai kesibukan itu meninggalkan kita mendekatkan diri pada Allah. Gunakan waktu-waktu itu untuk senantiasa beribadah pada Allah. Dan yang tentunya kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali, tidak akan terulang. Maka sebelum ajal menjemput, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka innallaha la yukhayyiru ma biqaumi hatta yukhayyiru ma bi anfusihim, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Kita jadikan sebuah hal motivasi pada diri kita, mari kita rubah diri kita, ikhtiar. Kalau bukan kita, siapa yang merubah diri kita, ya? Kita harus ikhtiar. Ini adalah pelajaran dari Allah bagi kita kaum muslimin untuk berikhtiar. Ada usaha kepada arah yang lebih baik, sehingga Allah nanti akan mengabulkan doa-doa, permintaan-permintaan kita dari ikhtiar kita. Demikianlah Mimbar Agama Islam Radio Buana Asri di pagi hari ini. Kepada seluruh pendengar setia Radio Buana Asri, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita cukup sekian Mimbar Agama Islam di pagi hari ini. Tentunya banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Banyak ada hal-hal yang kurang pas dan kurang tepat. Itu dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kebaikan, kebenaran, itu mutlak bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari kami cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
1: Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang telah diisi dari MTA Perwakilan Sragen, disampaikan oleh Bapak Suprianto SPD MPD dengan mengambil tema memaknai tahun baru Hijrah 1448 Hijriah. Baik Mitra Buana, semoga yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda bersama keluarga. Untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.

0: dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus, caranya bagaimana?
0: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
0: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
0: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngirongi

0: Oh, potensi gak
1: lah
0: baik.
1: potensinya apa? Parine kudu piye,
0: Yo,
1: Pak?
0: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro Special Padi dan Jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Special Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Buana Putri cantik hari ini. Dan kali ini mengambil tip rahasia menjaga hidrasi kulit di tengah cuaca panas. Dan tip ini bersumber dari www.female.com. Oke, Mitra Buana. Buana Putri cantik hari ini, sembari kita menantikan siaran langsung ya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dan kali ini nanti dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Oke, sembari kita menantikan ya. Baik Mitra Buana, cuaca panas yang ekstrim seringkali menjadi pencuri kelembapan alami kulit tanpa kita sadari. Nah, paparan sinar matahari yang terik dipadukan dengan polusi udara dapat merusak lapisan pelindung kulit atau skin barrier, yang akhirnya akan membuat air di dalam sel kulit menguap lebih cepat. Nah, kondisi ini tidak hanya membuat wajah tampak lelah, tetapi juga bisa memicu produksi minyak berlebih sebagai bentuk kompensasi kulit yang dehidrasi. Oke, Mitra Buana, melansir dari Suleo Beauty Lancet.com, kecantikan kulit selalu dimulai dari dalam. Nah, asupan cairan yang cukup membantu menjaga elastisitas kulit sekaligus mencegah tampilan wajah terlihat lelah dan dehidrasi. Selain air putih, konsumsi buah dan sayuran kaya air seperti semangka, kemudian mentimun dan jeruk dapat menjadi tambahan hidrasi alami yang efektif. Oke, rutinitas skincare yang tepat juga berperan penting ya dalam membantu kulit mempertahankan kadar airnya, memperkuat skin barrier, sekaligus menjaga tampilan wajah tetap halus, kenyal, dan bercahaya meski berada di tengah cuaca panas. Bagi nutrisi lain seperti omega 3 dari salmon, walnut, dan mungkin flaxseed juga berperan memperkuat lapisan pelindung kulit. Ketika skin barrier bekerja optimal, kelembapan akan lebih mudah terkunci sehingga kulit tetap terasa nyaman sepanjang hari. Oke Mitra Buana, sebelum kita membahas selengkapnya mengenai tip rahasia menjaga hidrasi kulit di tengah cuaca panas di Buana Putri cantik hari ini, kita simak dulu nih satu tembang untuk Mitra Buana ya. Kali ini ada Anji dengan Dia.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
9: penebas
8: ya, Pak?
9: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
8: Potensine saka ngendi?
9: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
10: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Cantik hari ini, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini membahas tema mengenai tip rahasia menjaga dehidrasi kulit di tengah cuaca panas. Mitra Buana memilih produk skincare yang tepat. Nah, kandungan seperti hyaluronic acid membantu menarik dan mempertahankan air di dalam kulit sehingga wajah tampak lebih plump. Untuk kulit berminyak, pelembab berbasis gel menjadi pilihan ideal. Sementara kulit kering membutuhkan formula lebih rich dengan ceramid dan glycerin untuk menjaga kelembapan lebih lama. Berikut adalah beberapa tip aplikasi awal yang bisa sahabat female terapkan di rumah. Yang pertama, gunakan pembersih berstruktur mild atau gel. Hindari sabun muka yang menghasilkan terlalu banyak busa karena biasanya mengandung deterjen keras yang menarik kelembapan keluar. Pilih formula yang mengandung bahan penenang seperti lidah buaya atau mentimun untuk memberikan efek mendinginkan seketika pada kulit yang baru saja terpapar panas matahari. Kemudian untuk yang kedua, terapkan metode damp skin application. Jangan menunggu wajah sampai benar-benar kering setelah mencuci muka. Aplikasikan toner atau esensi saat kulit masih dalam keadaan lembab. Air yang tersisa di permukaan wajah akan membentuk menarik molekul produk skincare lebih dalam, sehingga hidrasi yang Anda berikan menjadi jauh lebih efektif dan bertahan lama. Kemudian yang ketiga, gunakan serum dengan tekstur cair atau watery. Di cuaca panas, layering produk yang terlalu tebal bisa terasa lengket dan menyumbat pori-pori. Nah, pilihlah serum yang memiliki molekul kecil dan berbahan dasar air. Bahan seperti hyaluronic acid sangat disarankan karena mampu mengikat air di permukaan kulit tanpa memberikan rasa berat atau berminyak. Kemudian yang keempat, aplikasikan whismis di antara tahapan skincare. Memberikan semprotan hidrasi tambahan di antara langkah aplikasi serum dan pelembab akan memberikan cadangan air bagi kulit. Teknik ini memastikan setiap lapisan produk yang Mitra Buana gunakan bekerja secara sinergis untuk menjaga wajah tetap segar dan kenyal sepanjang hari. Oke, Mitra Buana, ini 4 tip ya sudah Hatin hadirkan di sesi kali ini ya. Tips selanjutnya kita bahas sesaat lagi ya. Sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia di Buana Putri dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini bahasan selanjutnya mengenai tip rahasia menjaga hidrasi kulit di tengah cuaca panas. Sekali lagi, sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD dimulai tentunya. Sunscreen adalah pelindung sekaligus penjaga hidrasi. Nah, memilih produk pelindung matahari yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan wajah Anda. Nah, Mitra Buana sebaiknya selalu memilih sunscreen dengan label broad spectrum minimal SPF 30 yang tidak hanya melindungi dari sinar ultraviolet, tetapi juga radiasi UVA yang memicu penuaan dini. Nah, sangat disarankan untuk mencari formula yang diperkaya dengan bahan aktif melembabkan seperti niacinamide atau mungkin squalene. Nah, kandungan ini bekerja ganda, yakni sebagai perisai dari radiasi matahari sekaligus membantu menjaga kulit tetap ternutrisi, kenyal, dan tidak mudah kering meski Anda beraktivitas di bawah terik matahari sepanjang hari. Oke, dampak keringat terhadap hidrasi kulit. Selain paparan sinar ultraviolet, dampak keringat terhadap hidrasi kulit juga perlu diwaspadai. Nah, berkeringat memang merupakan mekanisme alami tubuh yang sangat baik untuk mendinginkan suhu internal saat cuaca panas. Namun di sisi lain, keringat yang keluar secara berlebihan juga membawa serta cairan penting yang dibutuhkan oleh sel-sel kulit. Akibatnya, tanpa hidrasi yang cukup, kulit Anda bisa terasa sangat kencang, kasar, hingga kehilangan kenyamanan alaminya. Oke, Mitra Buana, untuk mengantisipasinya, mengkonsumsi minuman elektrolit sangat membantu menghindari tubuh dari dalam secara cepat ya. Sementara untuk perawatan luar, segera gunakan moisturizer berbasis air setelah membersihkan wajah Anda. Nah, langkah ini sangat efektif ya untuk mengembalikan keseimbangan hidrasi kulit yang hilang sehingga wajah Anda tetap segar dan terhindar dari resiko dehidrasi kronis. Oke, Mitra Buana, sudah saya hadirkan beberapa tip ini ya, rahasia untuk menjaga hidrasi kulit di tengah cuaca panas di Buana Putri cantik hari ini. Nah, kita akan dengarkan kembali sebuah tembang untuk Mitra Buana ya, sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Putri cantik hari ini juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti ya. Sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD dimulai. Nah, Mitra Buana mengenai mitos dan fakta seputar hidrasi kulit. Banyak mitos seputar hidrasi kulit yang masih dipercaya secara turun-temurun. Padahal beberapa di antaranya justru bisa menghambat hasil maksimal dari rutinitas kecantikan Anda. Salah satu mitos yang paling populer adalah anggapan bahwa hanya dengan minum air putih yang banyak, kulit secara otomatis akan menjadi sangat lembab. Faktanya, meskipun hidrasi dari dalam sangat penting, tubuh kita akan mendistribusikan air ke organ vital terlebih dahulu sebelum mencapai lapisan kulit terluar. Oleh karena itu, hidrasi yang optimal tetap membutuhkan kombinasi antara perawatan dari dalam dan penggunaan produk topikal dari luar untuk mengkunci kelembapan tersebut di permukaan kulit agar tidak mudah menguar. Oke, Mitra Buana, selain itu Anda yang memiliki tip kulit berminyak seringkali merasa takut menggunakan pelembab ya, karena khawatir wajah akan semakin mengkilap atau berjerawat. Padahal ini adalah sebuah kekeliruan besar. Semua jenis kulit tetap memerlukan pelembab untuk menjaga keseimbangan kadar air dan minyak. Nah, ketika kulit berminyak mengalami dehidrasi, ia justru akan memproduksi lebih banyak minyak sekaligus sebagai perlindungan alami. Oke, Mitra Buana, demikian tadi ya Buana Putri cantik hari ini dengan tema tip rahasia menjaga hidrasi kulit di tengah cuaca panas. Ini bersumber dari female.com. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi, yuk gereng.

Oke, Mitra Buana, Radio Buana Asri FM selanjutnya menantikan sekali lagi siaran langsung rapat paripurna DPRD, dan kali ini dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APDPD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Baik Mitra Buana, kita nantikan bersama ya, sembari kita menikmati nih teman-teman manis yang sudah Atin siapkan ya untuk Mitra Buana semuanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, sampai saat ini kami masih menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, kali ini dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Baik Mitra Buana, kita nantikan bersama ya, sembari kita menikmati lagu-lagu campur sari sampai dimulainya siaran langsung rapat paripurna DPRD.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
5: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
6: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bank Jateng.
5: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
6: Bisa sekali, Bu. Kur Bank Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
5: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
6: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
5: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
6: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
7: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
8: Ini nih yang bikin ribet.
9: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
8: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
9: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
8: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
9: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
9: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Mohon izin pimpinan, mohon perhatian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beserta rekan media dan pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masih sidang ketiga tahun 2026, Senin 6 Juli tahun 2026, dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dimulai, hadirin dimohon berdiri.

0: Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian di jajaran Pemkab Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dan daerah Sragen yang guyub rukun. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 anggota DPRD yang hadir yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat korum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
0: Selamat siang saudara pendengar dan mitra Buana, selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal saudara Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.appl.buanaasrisragen.com.
1: DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Untuk itu kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.
0: Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-3 tahun 2026 dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Dan saat ini anggota dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen sudah bersiap untuk melaporkan Raperda tentang
2: pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen
0: tahun anggaran 2025.
2: Yang kami hormati Saudara Bupati yang kali ini diwakili oleh Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Badan Kantor Jajaran Pemkab Sragen dan tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Badan Anggaran, laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 06/Banggar/DPRD/2026 tentang pendapatan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. 1 Romawi 1 dasar nomor 1 pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 2 sampai dengan 4 tidak kami bacakan. Romawi 2 pertimbangan A bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 56 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan tanggal 18 Juni 2026. B. Bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen perlu menyampaikan hasil pembahasannya kepada DPRD Kabupaten Sragen. Romawi 3. Memperhatikan 1. Penjelasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 15 Juni 2026. Nomor 2 sampai dengan 5 tidak akan bacakan. Romawi 4, kesimpulan. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Menyetujui silva anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebesar Rp242.574.859.066 dengan perincian sebagai berikut. A. Pendapatan Rp2.479.178.285.827. B. Belanja daerah dan transfer Rp2.369.889.855.353. Surplus Rp109.288.430.474. C. Pembiayaan daerah 1. Penerimaan daerah sebesar Rp133.286.428.592. 2. Pengeluaran daerah 0. Pembiayaan neto sebesar Rp133.286.428.592. D. Sisa lebih pembiayaan sebesar Rp242.574.859.066. 3. Pemanfaatan silpa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 tersebut untuk menutup defisit tahun anggaran 2025. Empat, dalam melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan sehingga tidak terjadi silva berlebih dan dijadikan acuan ke tahun anggaran berikutnya. 5. Saran dari komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 29 Juni 2026 DPRD Kabupaten Sragen Badan Anggaran Wakil Ketua Tri Handoko ST ditandatangani.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Wawan Judi Ernanto SP.
1: Terima kasih pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Saudara, demikian telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya akan dilaksanakan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna. Untuk itu dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi setelah disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, nanti akan dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dan dapat kami informasikan untuk Anda bahwa rapat paripurna pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SE. Dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Haryanto Mkes, jajaran Asisten Sekda Sragen dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, serta diikuti 30 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Demikian untuk saudara pendengar dan mitra Buana, siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Dan akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara Husbandi Hadi Warni ST dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man.
4: Oke, Mitra Buana, kita kembali bersama Buana Asri FM yang dipancar luaskan dari Jalan Veteran nomor 21 di Kota Sragen. Dan saat ini kita lanjutkan acara-acara dari Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man.
5: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serai kena asri makatan kalau wau jamu apa jambi sampun kalteraken je kakak pak desar bini ingin lenggah wonten semoro sambil coplopo mungkin-mungkin sampun kalaras je pak de datus akan alipur so jambi saya wonten ing kaludangan siang menikam. Semoga sewindah balik kakak bapak ibu warga serai kena asri ingin badai mios dari ngerekengakan wonten ikiran menikotasi dalam rantos wonten lain telepon menikam je wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken SMS so WhatsApp ya wonten 082-133-950-947 ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang Sragenku Budhe Atin matur suwun
0: sami-sami
1: nggih. Oh, ada sih ketinggalan Budhe.
0: Waduh, sinten menika ingkang ketinggalan Pak D?
1: Pak, yang pasti konten gemolong konjing rebu kontrol. Menawi wonten wekdal kok tak mampir ya ben wonten ya ben saged mampir.
0: Nggih, ngaten.
1: Pare barete geceng kok singgol. Nggih. Saya kok jangan berbual teman jalan.
0: Nampak
1: yang pasti soalnya nih cosplay.
0: Oh, jer. Mana cosplayan ya?
1: Biasanya ke sore biasanya.
0: Ngaten.
1: Ngaten kan Budhe matur nuwun.
0: Pak Desar Pini. Ngaten
1: sih jam berapa Budhe?
0: Tunggu ki jam kali mas mawon Pak De.
1: Oh, ngaten ya bos. Ngaten matur nuwun
0: dari anak
1: pun Budhe. Ngaten mawon. Yuk
0: kreng. Inje, matur sangat nuwun menika kagem Pak Desar Bini. Wah, mesti wonten sing ketinggalan ngaten, Ce. Samangke kaaturaken sugeng siang kagem Pak Eko, dados pundi wartosipun menika dipun teka miyosipun nggih. Kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur ugi sugeng siang kagem Mbah Timbulipun. Lajeng katur Mbak Wir Dahlia ingkang wonten Hong Kong menika sugeng siang ugi. Dados pundi menika wartosipun Mbak WR, mugi-mugi tansah sehat lan tansah prastya midhangetaken giaran saking Buana Asri FM mekaten nggih. Sampeyan ugi sugeng siang kagem Tante Ani ingkang lenggah wonten Sarigunan menika nggih ingkang remen lelangan cunda mani. Sumangga katri nampi menika spesial kemawon kagem Tante Ani ingkang lenggah wonten Sarigunan utawi wonten Kampung Lampion mekaten nggih. Semoga kak Adri nampi rumien.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
5: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
6: Suwengge kakek bapak ibu warga Sragen Asri, samangke kita pepisan kalian Bank Jateng cabang Sragen nggih. Ananging atin tas ibadi sowan malih wonten ing kiran Sragen Asriku, dumugi mangke wonten ing tabu kaliwasia. Samangke kalteraken sugeng siang ugi menika kagem Pak Jasmine terus Puti wartosipun tumpe dalam menika dereng miyos nggih wonten kaludangan siang menika dipun tengok miyosipun ugi. Sama kayak kagem bapak ipun Mita sugeng siang, lajeng katur Bunda Natali kagem wonten tangkil sugeng siang ugi nggih dipun tenggom miyosipun ugi menika kagem Bunda Suradi wonten GSA, lajeng katur Bunda Ngatmi ugi menika nggih wonten warung He Palang Sepur Teguhan menika nggih sugeng siang kemawon dipun tenggom miyosipun ugi kagem Mas Roni wonten Tangerang. Semoga miyos menika Mas Roni, lajeng katur ugi Mas Kasim wonten Cilacap sugeng siang ugi nggih. Terus kagem Bunda Rahayu menika nggih, terus Punti wartosipun menika dangu mboten miyos menika Bunda Rahayu, mugi-mugi tansah sehat nggih. Lantas prasetyo kalian Buana Asri FM menika nggih. Bunda Fatimah sugeng siang, semoga miyos Bunda Fatimah. Mamahipun Fajar ugi sugeng siang kemawon, mugi-mugi ugi tasih prasetyo wonten Buana Asri FM. Kagem Bunda Gun yang cantik kenging lenggah wonten Bongo nggih sugeng siang kemawon, mugi-mugi tasih prasetyo ugi kalian Buana Asri FM nggih. Meskipun mboten miyos ananging tetep midhangetaken mekaten nggih kagem Bunda Gun ingkang lenggah wonten Bongo. Oke badhe kaaturaken setunggal lelangen menika wonten Pelasteri. Nah, menika ingkang dipun remeni menika kalian Mbak Yuni nggih. Semoga Mbak Yuni sekalian Mas Isipun ingkang lenggah wonten Mojowetan menika Pelasteri badhe kaaturaken mugi-mugi saged kalaras dan saged dalipur saha jampi sayahnya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga kaaturi nampi rumiyin.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Monggo kakak bapak ibu warga Sragen Asri, enggal kita lajengaken malih menika inggih kirang Sragen Asriku ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kalih siang. Pas wonten wekdal kirang langkung 30 menit menika ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
6: Siang delen
5: cantik, semoga menika Bunda Natali.
6: Selamat pas kata suni, Mbak.
5: Alhamdulillah saya menika Bunda. Bunda sehat, je?
6: Putiku.
5: Je, tetap cantik, je Bunda.
6: Mungkin buatan perkumis kok.
5: Ngaten, je leres menika Bunda. Semoga Bunda.
6: Lelangan pun.
5: Je, ngerasakan menopo menika?
6: Siji piping selawe.
5: Waduh. Nggih selawe, Bun.
6: Lah siji kok piping selawe.
5: Lah menika nggih tetep selawe wong ping siji kok.
6: Ngangge di kok, Mbak.
5: Piping. Lah njeh to ngaten. Ngagem piping njeh. Njeh.
6: Wonten
5: njeh. Wonten menika Bunda, sumangga kintunipun kagem sinten.
6: Kintunipun kagem panjenengan.
5: Njeh. Ije, matur sangat nun.
6: Tambah tinggal dengan seger kewarasan saya keluarga.
5: Ije, amin.
6: Jangan lupa bahagia ya, Mbak.
5: Oh, ije, pasti. Pokoknya seperti Bunda selalu bahagia.
6: Salamnya kagum saya kenapa.
5: Ije, makatun. Ije.
6: Pokoknya kalau rangkul sedaya, jadi sedulur.
5: Enje.
6: Radio golek ratan, Mbak. Golek sedulur, golek kanca, golek.
5: Enje, leres.
6: Nggih.
5: Enje.
6: Sedulure dadi akeh.
5: Enje, dados kathah nggih, Bun. Enje.
6: Nggih, kakung saya kemawon.
5: Tanpa kecuali.
6: Enje.
5: Enje,
6: sebenarnya Mbak Atin.
5: Enje, sawi-sawi Bunda.
6: Yuk keren.
5: Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natali yang cantik ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Nggih, mangke lelanganipun ingkang dipun kersaken, dipun rantos ingkang pasti mangke badhe katuraken. Samangke wonten Pak Jasmino, The Land of Java Man, Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangan parang tritis saking Didi Kempot. Kentunipun kagem Bunda Ros, Bunda WR, lajeng katur Mbak Wiwi Ibu Sri Wahyuningsih wonten bener sari, lajeng katur Eyang Pono, matur suwun yuk gereng. Matur suwun ugi menika kagem Bapak Jasmino nggih, mangke parang tritis saketipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken mekaten nggih. Samangke menika di siji diping 12. Waduh, kagem Bunda Natali yang cantik ingkang lenggah wonten tangkil menika nggih, sumangga Katri nampi. Terima kasih.

0: Makaten kalau wau siji tipeng selawe. Makaten je spesial kemawon menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang lenggah wonten tangkil. Ketingalipun dinten menika badhe tindak arisan ngaten kalau wau. Ingkang pasti lelangan sawun kaaturaken, mugi-mugi sampun kalaras dadosaken lipur sajam pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika.
1: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
2: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
1: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Semoga samangke jerum jam onton studio nedah kentapu 11 langkung sekawan dosa sekawan menit mereka injih wektalipun kaaturaken adan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun sumangga.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

pekaten kalau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun katuraken aten luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sak kiwotenipun. Kagem kaum muslimin kalian muslimat katuraken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu warga Sragen asri kantun wonten wekdal gangsal menit badhe katutup menika kanthi lelangan tresno iki nggih. Samenipun lelangan menika katuraken atin sating LPD nyuwun pamit saking giaran Sragen asriku nggih. Mangke sasampunipun atin wonten rekan Duyan ingkang badhe atur lelipur salajengipun. Samangke katuraken sugeng siang matur sanget nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simpani Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026, bersama saya yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda dengan rangkaian tembang-tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita sajikan untuk Anda. Dan bagaimana dengan kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, semangat ya. Dan dengan hadirnya tembang-tembang yang kita sajikan nantinya bisa memberikan suasana yang lebih sejuk di suasana siang yang panas ini. Oke ya. Dan silakan nanti yang mau bergabung di sini seperti biasa bisa SMS atau ya 082 133 950947, atau juga lewat telepon 0271 8907 99.

Baiklah Mitra Buana, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung ya. Di antaranya ada siapa aja ini? The Land of Java Man. Selamat siang buat Mas Tim petugas ya. Oke. Dan kali ini dari Mas Diat. Siang hari ini request lagunya yang berjudul Untukmu dari tembang koleksi Richard Kyoto. Salamnya buat yang sedang menikmati sajian Simfoni Kenangan. Buat matinya petugas, makasih, ditunggu lagunya. Semangat terus yuk gereng, oke ya. Makasih juga ini buat Mas Diat yang udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya nanti ditunggu ya, untuk lagunya yang dari Richard Kyoto. Yang mana untuk lagunya yang berjudul Untukmu, oke ya. Kita siapkan dulu untuk lagunya nanti.

Baiklah, untuk yang berikutnya kita langsung siapkan ya untuk lagunya yang nanti kita bakal hadirkan buat Mas Diat yang udah gabung di sini. Dan untuk lagu yang di request nih dari Kat Kyoto untukmu kita hadirkan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita kembali lanjut ya. Tadi untuk lagu dari Richard Kyoto untuk Musa Tangga tadi buat Mas Diat ya, yang request lagunya. Nah berikutnya kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Selamat siang Mas Dwi, siang juga live streaming hadir di Mbak WR, request lagunya nanti Cinta Merah Jambu. Terkirim salamnya buat pecinta lagu Simfoni Kenangan buat Mas. Terima kasih petugas. Yuk greng ya, makasih ya buat yang hadir live streaming kali ini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Ada lagi dari Bapak Imita yang ada di Bemati Masaran, request lagunya Elegi Rinduku ya, dari Ria Angelina. Terkirim salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali buat Mas, terima kasih dan yuk greng ya, makasih juga ya. Ini untuk Bapak Imita. Baiklah Mitra Buana, kita lanjut untuk tembang yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Cinta Merah Jambu, kemudian juga ada Elegi Rinduku. Nah, kita langsung hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Mitra Buana, cara membersihkan bantal tanpa mesin cuci. Nah, bantal adalah salah satu perlengkapan tidur yang paling sering digunakan setiap hari. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa bantal dapat menjadi tempat berkumpulnya kuman, minyak tubuh, keringat, dan debu yang bisa memicu masalah kulit, alergi, hingga mengganggu kualitas tidur. Studi dari Emersleep menunjukkan bahwa melipatkan pencuci sarung bantal selama 1 minggu dapat menyebabkan penumpukan hingga 3 juta bakteri. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan bantal secara berkala. Bahkan jika Anda tidak punya mesin cuci atau menggunakan bantal yang tidak bisa dicuci seperti memory foam, Anda bisa mencoba menjemur bantal di bawah sinar matahari. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang bisa mampu membunuh sebagian bakteri dan juga mengurangi kelembapan berlebih. Metode ini efektif terutama untuk bantal yang tidak bisa dicuci seperti memory foam. Berikut adalah cara menjemur bantal yang benar. Lepaskan sarung bantal agar sinar matahari mengenai permukaan bantal secara langsung. Letakkan bantal di tempat yang mendapat sinar matahari penuh seperti teras atau halaman belakang. Jemur selama beberapa jam, khususnya di waktu tengah hari saat sinar ultraviolet paling kuat. Kemudian balikkan bantal sesekali agar kedua sisi terkena cahaya secara merata. Jangan menjemur bantal hingga matahari sore atau menjelang malam, karena terlalu lama di bawah sinar ultraviolet bisa membuat serat bantal melemah atau memudar. Bantal idealnya diganti setiap 2 tahun untuk menjaga kualitas tidur dan juga mengurangi risiko alergi akibat tungau debu. Baiklah Mitra Buana dan pendengar, kita tentunya masih terus bersama ya di gelaran Simani Kenangan. Dan kali ini saya baca dulu untuk yang udah gabung juga di sini. Di antaranya ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Metugas tetap semangat, sehat selalu. Minta lagunya Mas. Lagu untuk Winda dari Nani Sugianto buat Mas Dwi. Makasih. Yuk kereng ya. Makasih buat Bu Miko. Ada lagi nih. Siang Mas Dwi, selamat bertugas. Request lagunya Cinta dan Permata. Terkirim salam buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda Rus, Mbak Ani Gemoy, dan semuanya. Makasih Mas Dwi, yuk gereng ya. Makasih buat Bunda Lis yang udah bergabung juga ya. Oke, kita langsung siapkan untuk lagu yang segera tersaji. Dimana diantaranya nanti lagu untuk Winda. Ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo. Cinta dan Permata juga saya tunjukkan nanti buat Bunda Lis ya. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di gelaran Simfoni Kenangan.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Dari tembang yang tersaji, lagu untuk Winda. Tadi satu ini kan buat Bumi Kode, Katibiro sampai Ricil. Kemudian juga Cinta dan Permata, satu ini kan tadi buat Bunda Alice yang request lagunya ya. Kita terima dulu untuk yang mau bergabung di sini. Selamat siang, Bu Anak Sri Senagian.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat siang, Bunda. Kini gimana kabar?
1: Kabarnya baik, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya kau selalu di hati ya.
0: Oke, okay, siap. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kirim-kirim salam buat siapa? Oh ye, yeah. Monggo.
1: Halo Mas.
0: Halo.
1: Boleh. Sedikit aja ya.
0: Oh ya.
1: Enggak semua nanti.
0: Oh gitu. Iya, heeh.
1: Suplikan aja. Ya.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Iya. Yeah.

Oke, tepuk tangan. Wah, luar biasa nih Kak Tati. Kadi betul nih suaranya, betul. Ya, nih. Iya, heeh. Ye. Ye. Ya. Iya, Oh gitu. Iya. Terima kasih juga. Iya. Iya. Amin. Makasih juga. Yuk, keren. Makasih ya buat benda gini. Untuk lagunya nanti kau selalu di hati. Selamat siang Mas Dwi. Ini dari dari Pak Jasmino, request lagunya apa ini? Terlampau Jauh dari Biru Langit. Lagunya salam buat pecinta simfoni kenangan dimanapun berada. Buat Mas Dwi-nya makasih dan bertugas. Yuk kering ya, makasih juga ya. Buat yang tadi ya, buat Bapak Jasmino ya. Oke. Untuk lagunya ditunggu ya. Dan baik, kita siapkan untuk lagu. Di antaranya saya tunaikan ini buat Bu Dakini ya. Untuk lagunya yang di request Kau Selalu Di Hatiku. Kemudian juga dari Biru Langit Terlampau Jauh saya tunaikan ini buat Pak Jasmino ya. Buat Pak Jasmino. Oke, untuk lagunya segera tersaji. Kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, untuk lagu yang telah tersaji ya, kau selalu di hatiku ya. Tadi buat budak ini, kemudian juga terlampau jauh. Satu lagi tadi buat Mbak Jasmino yang request lagunya. Kembali kita lanjut lagi dan silakan yang mau bergabung ya. Oke. Dan udah ada yang masuk lagi. Selamat siang Mas Tui dari Budagun, request lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Dan salam buat Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Kini. Makasih buat Mas Tim Tugas. Oke ya, makasih juga dan selamat siang ya. Dan Mitra Buana, kembali kita segera hadirkan untuk lagu yang berikut yang siap tersaji. Dan sesaat lagi nanti kita jeda sejenak di gelaran Simani Kenangan. Dan nanti selepas Warta Berita pukul 13, nah kita kembali lanjut lagi di gelaran Simfoni Kenangan. Jadi yang pasti untuk semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudana untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
3: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
2: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
4: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta. Sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
2: Pramono menilai Sekolah Rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
5: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
6: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
5: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
6: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
5: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
7: Rumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
6: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
8: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
9: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID card-nya. Mungkin cek dulu ke RT/RW, karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya, karena kami...
8: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
10: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama 2 awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
11: Alpung yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar, terbuka. Nah, sehingga alpung yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
12: Tidak mampu.
11: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
10: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Pos SAR Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
14: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
14: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
15: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam cita-cita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
16: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
15: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
16: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
17: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
16: Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok mengerahkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulliti Loli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
18: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar Turnamen Internasional FIP atau FIP Burns Jakarta dan FIP Pamisis Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk pamisis itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun, dan juga 18 tahun. Max Sapanakapi menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, ya FIP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
19: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, sehingga orang Indonesia main di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan lebih tinggi, udah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Ya, itu yang kita bernamanya seeded players.
18: Poin. Dan dijadwalkan pendengar turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang Jakarta Selatan yang akan dimulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di FIP Bronze dan juga FIP Promises. Dan terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nirafdul Ditalali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana siang Anda. Ingat nanti kelar ya. Oke, silakan untuk yang mau bergabung lagi bisa langsung SMS via 082 133 950947, atau juga lewat telepon 0271 890799, di gelaran Simfoni Kenangan yang kita sajikan untuk Anda. Dan oke, untuk yang tadi lagu yang baru saja berlalu ya, Semua Bisa Bilang, dari tembang koleksi dari Betaria Sonata. Dan silakan yang mau bergabung lagi di sini SMS via 082 133 950947, ataupun juga lewat telepon 0271 890799.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Ya, malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Oke, dan kali ini saya kembali buka untuk yang udah gabung. Ya. Ada siapa aja nih? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan. Request lagunya, hadiah ulang tahun dari Lili Suryani teruntuk Mas Dwi. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mas Dwi. Terima kasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo yang udah gabung di sini untuk lagunya hadiah ulang tahun dari siapa nih, Lili Suryani ya.

Oke, untuk Pak Mul, nah ini lagunya udah siap nih. Untuk lagunya yang dari Lilis Suryani, ini yang judulnya Hari Ulang Tahun ya, bukan Hari Ulang Tahun, yang mana yang benar ya? Kalau ini yang Hari Ulang Tahun ya, yang dari Lilis Suryani. Kalau Hadiah Ulang Tahun yang dari S. Warno. Nah, kira-kira mana ini? Ya. Oh ya, mungkin yang dimaksud kalau yang dari Lilis Suryani ini Hari Ulang Tahun. Nah, tapi kalau yang dari S. Warno Hadiah Ulang Tahun. Nah, kalau karena yang di request dari Lilis Suryani ya udah kita siapkan untuk lagunya Hari Ulang Tahun ya. Ini untuk lagunya kita siapkan segera saja.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana, jaga kebersihan ya. Ini tips sederhana loh untuk mencegah debu di rumah. Kehadiran debu di dalam rumah bukan sekedar mengganggu kebersihan, tapi juga dapat berdampak pada kesehatan penghuni. Meski rutin membersihkan rumah, debu tetap dapat muncul dan menumpuk setiap hari di berbagai sudut ruangan. Kabar baiknya ada langkah mudah yang bisa dilakukan untuk mengurangi penumpukan debu secara efektif ya. Cara praktis menjaga rumah tetap minim debu adalah gunakan pembersih udara. Salah satu cara terbaik untuk mengendalikan debu di rumah Anda, memasang alat pembersih udara yang dirancang untuk menangkap debu, rambut, kotoran, dan juga serpihan lainnya. Debu dapat masuk melalui jendela, pintu, dan sistem ventilasi yang terbuka. Dan debu juga dapat masuk melalui pakan, sepatu, ataupun juga hewan peliharaan. Ya, Mitra Buana yang masih setia menikmati sajian Simpan Kenangan, kita lanjut lagi. Masih ada tembang yang bakal dihadirkan lagi untuk Anda yang sampai saat ini masih terus setia menikmati di gelaran ya Simpan Kenangan yang kita sajikan untuk Anda. Baiklah, kali ini ada tembang yang kembali kita siapkan. Jangan lupa nanti yang mau bergabung lagi ya, SMS WA 08213395097, lain telepon 02718907999. Di gelaran yang kita hadirkan, kita sajikan di kesempatan kali ini masih di Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda, yang kita gelar hingga nanti pukul 15. Nah, masih banyak sekali ya tentunya tembang-tembang yang kita nanti hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda sampai kelar nanti. Yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Variatif dan edukatif, persembahan Indonesia Persada ID untuk

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026, bersama dengan radio host LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Salsa. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Yoga Pratama yang akan mengabarkan, hadiri seminar HUT IB ke-75, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting. Silakan rekan Yoga Pratama.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empusindo Kantor Bupati Pasuruan Sabtu 4 Juli 2026 dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
2: Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
1: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan melaunching mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, di antaranya bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Bobby yang akan mengabarkan tentang pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar festival Mie Ayam dan Bakso tahun 2026 dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis. Silakan informasinya rekan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah sukses menyelenggarakan gelaran Festival Mie Ayam dan Bakso Wonogiri tahun 2026 selama 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu, 3 sampai dengan 4 Juli 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Agenda tahunan ini diramaikan dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis kepada masyarakat. Ribuan pengunjung memadati lokasi festival untuk menikmati sajian kuliner khas sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan seni reog dan hiburan musik. Pembukaan festival dihadiri Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, jajaran Forkopimda, pelaku UMKM, komunitas kuliner, hingga insan media. Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas kuliner khas daerah. Hal ini mengingat ribuan kaum boro asal Wonogiri menekuni usaha mie ayam dan bakso di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam momentum tersebut, Setio membacakan proklamasi yang menandai deklarasi Kabupaten Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Pembukaan kemudian disusul dengan aksi pemukulan mangkok dengan menggunakan sendok oleh Bupati Wonogiri bersama para pedagang di stan kuliner. mie ayam dan bakso racikan warga Wonogiri sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari restoran, warung hingga pedagang keliling. Melalui festival ini, Pemkab berupaya mengangkat potensi tersebut agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, menarik wisatawan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Penanggung jawab acara tersebut, Rizal Pahlevi, menerangkan agenda ini bertujuan mendongkrak sektor pariwisata kuliner. Panitia menyediakan 50 stan mie ayam dan bakso serta belasan stan UMKM lainnya di area dalam alun-alun. Guna menarik minat pengunjung, panitia membagikan 1.500 voucher diskon senilai Rp5.000. Rizal berharap festival ini bisa terus digelar secara rutin agar UMKM dan industri kreatif di Wonogiri bisa terus dipacu. Cara ini diselenggarakan atas nama Pemkab Wonogiri untuk seluruh masyarakat. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Berita selanjutnya kita menuju ke RPKD Kota Denpasar Bali. Ada reporter Bambang Haryadi yang akan mengabarkan tentang Kota Denpasar hadirkan Perlinsos Digital guna permudah layanan kepada masyarakat. Silakan informasinya Bambang Haryadi.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Transformasi pelayanan publik terus dilakukan pemerintah termasuk dalam bidang perlindungan sosial. Kini perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital mulai hadir di Kota Denpasar sebagai upaya menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan dengan verifikasi identitas secara digital melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain mengajukan usulan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Di Kota Denpasar sendiri, implementasi Perlinsos Digital menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif. Masyarakat diimbau memastikan data administrasi kependudukan seperti NIK dan kartu keluarga telah diperbarui agar proses pengajuan bantuan sosial dapat berjalan lancar. Bagi warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pendamping program keluarga harapan atau PKH maupun pemerintah desa dan kelurahan siap memberikan pendampingan. Dengan hadirnya Perlinsos Digital di Kota Denpasar, diharapkan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, meminimalkan kesalahan data, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara cepat, transparan, dan inklusif. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Bambang Haryadi untuk laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi pertama.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur. Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL se-Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Mita yang akan membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya, dan bangun masa depannya. Bersama dengan narasumber Ibu Ani Reputrawati, sarjana psikologi, psikolog yang merupakan psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
6: Persada ID Talk.
7: Mendengar LPPL se-Indonesia siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Mita akan membahas singkat tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Dan siang ini saya sudah bersama Ibu Ani Reputrawati, SPSI Psikolog Klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang. Selamat siang Ibu Ani.
8: Oke. Iya, kabar baik ya Bu ya?
9: Alhamdulillah, saya harus selalu baik ya, agar bisa menebarkan energi positif.
8: Wow, sangat luar biasa dan harus emang dijaga ya Bu ya. Baik, kita akan ngobrolin nih soal tema yang tentu saja sangat luar biasa ya, dan penting sekali ya Bu ya,
9: untuk anak-anak ya. Anak remaja sekarang kan masa depan bangsa ya.
8: Iya, betul.
9: Anak-anak sekarang ini yang nantinya ke depan akan menjadi pengganti kita nantinya.
8: Betul, dan menjadi cita-cita pemimpin ya bangsa
9: sekali,
8: gitu ya.
9: Iya.
8: Jadi memang perlu dipersiapkan begitu ya.
9: Iya.
8: Baik, Bu Ani, apa sih sebenarnya yang dimaksud minat dan juga bakat anak, dan perbedaannya sendiri apa antara minat dan bakat?
9: Oke, sebenarnya sebelum kita bicara jauh terkait dengan bakat atau minat, jadi saya mesti tekankan dulu pertama-tama bahwa kita mesti ingat, no one exactly like anyone else ya. Nggak ada satu orang pun yang sama persis. Jadi artinya apa? Kita mesti menghargai bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu istimewa. Itu dulu. Jadi kuncinya ada di situ. Sebelum kita bicara tentang bakat dan minat. Artinya apa? artinya adalah bahwa setiap anak itu pasti memiliki potensi. Nah, ketika kita bicara tentang bakat, maka yang kita bicarakan di sini adalah potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak yang pada dasarnya itu juga salah satu yang dibawa sejak lahir. Yeah. Gitu ya, potensi-potensi ini. Jadi artinya apa? Bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang potensi bawaan yang dari lahir itu memang sudah dibawa. Misalnya salah satu potensi, kalau kita bicara bakat itu maka akan kita bicara potensi.
8: Yeah.
9: Misalnya potensi kecerdasan, potensi motorik dan sebagainya. Dan biasanya nanti kalau ada lagi ilmuwan yang membahas itu menjadi multiple intelligence. Gitu ya. Itu kita bicara bakat. Nah, sementara kalau kita bicara minat, itu adalah kaitannya juga dengan apakah anak ini sudah pernah diperkenalkan enggak dengan beberapa activity. Nah, jadi bakat yang termanifestasi di dalam aktivitas yang dia sukai dan dia bisa mengembangkan diri di situ, itulah minatnya di situ. Jadi kalau kita bicara minat, maka akan kaitannya juga dengan apakah anak mengenal apa yang dikenal. Jadi pengalaman juga. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bagaimana menumbuhkan minat kan gitu, memperkenalkan
8: terlebih dahulu
9: banyak gitu. Hal sehingga akhirnya anak bisa tahu bahwa oh saya suka di sini, oh saya nggak suka di sini, oh saya bagus di sini, seperti itu. Jadi kalau kita bakat dipertemukan dengan minatnya, maka akan menjadi prestasi.
8: Iya, berarti tetap ada bedanya ya antara minat.
9: Iya, jadi artinya kalau minat itu adalah kaitannya dengan ketertarikan atas sebuah
8: aktivitas.
9: Kegiatan atau aktivitas di mana itu tentunya saya, tadi saya bilang harus diperkenalkan dulu, dimengerti, baik diperkenalkan secara langsung ataupun dia mengenal sendiri. Misalnya kan sekarang ada banyak YouTube dan sebagainya.
8: Betul.
9: Nah, seperti itu. Jadi ke arah minat itu. Kalau minat itu adalah di mana dia mengarahkan dirinya, menyukai dirinya ke arah mana
8: gitu
9: untuk mengembangkan dirinya.
8: Sementara
9: seperti itu.
8: Kalau bakat
9: bawaan dari lahir, sesuatu yang dia potensi yang dimiliki ketika dia bawaannya lahir.
8: Dan setiap anak pasti punya potensi sendiri begitu ya. Karena setiap anak itu unik. Dan ibu tadi bilang istimewa begitu ya.
9: Setiap anak itu pasti berbeda dengan anak yang lainnya. Dan setiap anak itu pasti punya potensinya masing-masing.
8: Nah, mengapa sih orang tua itu perlu banget gitu ya mengenali minat dan bakat
9: anak-anak
8: gitu?
9: Tentu saja. Kenapa? Agar kita bisa mengarahkan anak kita itu sesuai dengan potensi dan minatnya, sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Gitu. Jadi kalau ketika anak bisa berkembang optimal, maka dia bisa berprestasi baik di bidangnya tentu saja. Nah, ini yang kita harapkan. Kan kita pengennya kalau anak-anak bangsa itu kan anak bangsa yang berprestasi.
8: Inginnya selalu begitulah
9: ya, kan?
8: Sebagai orang tua selalu.
9: Betul. Prestasi itu kan tidak harus selalu oh juara kelas, oh juara ini. Tetapi artinya ketika dia prestasi itu adalah ketika anak atau individu mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif sesuai dengan bakatnya dan minatnya, seperti itu.
8: Ini waktunya kok terus mepetin kita. Jadi Bu Ani, singkat saja, seberapa penting sih tes minat dan bakat dalam membantu orang tua memahami potensi anak?
9: Ya, menurut saya kaitannya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi minat bakat itu adalah dengan tes ya. Itu sehingga anak tahu bahwa tadi terutama yang kaitannya dengan akademik dan juga keterampilan yang lain. Di dalam tes itu nanti akan ada kemampuan spasialnya, berhitungnya,
8: bagaimana
9: memorinya, word-nya dan sebagainya, sehingga kita tahu bakat-bakat
8: semuanya
9: itu
8: ya,
9: terus kemudian kelihatan. Iya, apa kemampuan interpersonalnya juga seperti apa. Nah, itu untuk mengarahkan apakah anak ini lebih, misalnya kalau misalnya mau SMP mau ke SMA, biasanya kan kita tes bakat minat itu lebih ke SMP sama SMA memang. Kalau yang SD memang kita belum sarankan karena di situ sebenarnya sedang harus berlatih untuk distimulasi banyak hal. Kalau SMP itu biasanya untuk mengarahkan apakah dia sebaiknya nanti lebih ke arah IPA atau IPS sehingga nanti ambil jurusannya nggak salah.
8: Iya, betul.
9: Untuk menuju seperti itu. Terus kemudian kalau yang SMA lebih spesifik lagi karena biasanya nanti juga kuliahnya mau kemana dan sebagainya. Dan ini penting kenapa? Karena agar anak ketika mengambil sekolah, mengambil pendidikan ataupun pengembangan yang lain
8: tidak salah,
9: itu
8: tidak salah gitu,
9: terarah,
8: lebih terarah sesuai dengan potensi dirinya gitu ya. Baik, sebagai hal terakhir nih, apa sih pesan psikolog untuk para orang tua agar anak tuh bisa tumbuh percaya diri dan berkembang sesuai dengan potensinya?
9: Ya, sebagai orang tua pertama kali adalah terima anak Anda apa adanya dengan segala potensi kelebihan dan kekurangan itu dulu, sehingga kita tidak menuntut anak berlebihan atau bahkan mungkin menjadi tidak menstimulasi atau kita tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk anak. Gitu. Makanya penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan anak kita, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara fleksibel untuk bisa menstimulasi potensi-potensinya untuk berkembang secara optimal demi masa depannya.
8: Iya, gitu. Terima kasih sekali. Ingat ya, belum terlambat sama sekali. Kalaupun anak kita sudah SD, SMP, tetap belum terlambat sama sekali untuk kita bisa lebih memberi ruang gerak anak sesuai dengan bakat minatnya. Begitu ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi para orang tua nih yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata memang perlu banget ya, sejak dini kita bisa mengetahui bakat minat mereka.
7: Baik, mendengar LPPL se-Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ibu Reputrawati SPSI, psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang, yang membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
5: Persada ID Talk.
0: Mendengar Berita Indonesia Live, di awal sesi kedua ini kita akan menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Aji Wasita yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang hadiri tradisi menangkap buah di Desa Penyarak. Rekan Awang Aji Wasita, silakan laporannya.
10: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI menghadiri ritual adat menjangkap buah di Desa Penyarang, Kecamatan Jelehulu, Kabupaten Ketapang. Kehadiran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ritual yang diiringi musik tradisional Senggayong ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Dayak Jelai Sekayok sebagai ungkapan syukur atas musim buah. Selain menandai masa panen, menjangkap buah juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam, tembawang, serta mempererat silaturahmi masyarakat dan para perantau. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mendorong agar tradisi menjangkap buah dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, dan pembagian vitamin bagi masyarakat. Selain mengikuti ritual adat, Bupati juga menyerap aspirasi warga terkait peningkatan infrastruktur jalan menuju Desa Penyarang. Pemerintah menegaskan pembangunan akan terus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Awang Aji Wasita untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada reporter Wina yang akan mengabarkan tentang langkah DLH Magetan mendorong pertumbuhan ekonomi, dampingi SPPG dan pelaku usaha taat tata kelola lingkungan. Silakan informasinya Wina.
11: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian alam, dan langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Acara strategis ini melibatkan unsur penggerak sosial dan ekonomi daerah dengan mengundang para koordinator kecamatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Magetan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Hadir dalam narasumber utama untuk membedah regulasi tersebut adalah Ririn Rahmawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Magetan. Selain itu hadir pula narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan selaku otoritas pengelola sistem online single submission. Dan sinergi kedua instansi ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya integrasi izin usaha dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Sae Muklisun juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi memang menjadi salah satu kebutuhan utama daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan juga agar akselerasi pembangunan tersebut tidak melupakan aspek ekologi. Dan pendengar, dalam sesi pemaparan teknis, Ririn Rahmawati memberikan edukasi mendalam mengenai tata kelola lingkungan yang ideal serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka pencemaran di tingkat operasional usaha. Keterlibatan aktif Korcam SPPG se-Kabupaten Magetan dalam agenda ini juga dinilai sangat krusial, mengingat peran vital SPPG dalam mengawal program pemenuhan gizi masyarakat, standarisasi higienitas dan pengelolaan lingkungan di tempat kerja mereka harus berjalan optimal demi menghasilkan output yang bersih, sehat, berkelanjutan. Melalui pembinaan intensif ini, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pertumbuhan sektor UMKM dan optimalisasi program jaring pengaman sosial kedepannya dapat berjalan beriringan dengan kelestarian ekologi bumi Magetan. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten. Ada reporter Andri yang akan mengabarkan tentang kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa masyarakat. Silakan informasinya, Andri.
12: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa dari masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid kembali mengunjungi warga terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin yang mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau. Pada kesempatan itu, Bupati Mesya Rashid menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi serta memastikan kondisi mereka tetap terlayani dengan baik dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar proses penanganan kebakaran segera tuntas. Dia menjelaskan bahwa upaya penanganan kebakaran yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Damkar, BPBD, relawan, dan berbagai unsur terkait telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menghimbau kepada seluruh warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disiagakan di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan akan terus mendampingi masyarakat yang terdampak hingga benar-benar aman, pulih, dan situasi kondusif. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Andri laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi kedua.
5: Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
13: Pendengar Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menegaskan bahwa pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu RI Puwadi di kantor Bawaslu RI Jakarta baru-baru ini. Hal itu juga disampaikan dalam rapat harmonisasi penanganan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHP dan KUHAP di kantor Bawaslu RI. Puwadi menilai bahwa perubahan terhadap KUHP dan KUHAP akan berimplikasi terhadap penanganan hukum pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pemilu yang selama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Dia juga mengatakan bahwa penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta untuk mengawal jalannya kompetensi politik yang adil dan berintegritas. Dia juga menegaskan bahwa tindak pidana pemilu punya karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga memerlukan kepastian mengenai hubungan antara aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP. Laporan khusus redaksi Kasihan Totok Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.

0: Baik, baik pendengar, berita selanjutnya dari Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam dengan berita pelantikan pejabat Pemkab Sijunjung. Bupati ingatkan tanggung jawab dan pentingnya manajemen talenta. Silakan Yelmi Rustam laporannya.
1: Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi pada Senin 29 Juni 2026. Proses yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Balairung Lansekmani, kantor Bupati Sijunjung. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 22 orang aparatur sipil negara resmi diambil sumpah dan janjinya untuk mengemban amanah baru dalam agenda kali ini. Kebijakan mutasi dan rotasi jabatan tersebut diambil sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi demi meningkatkan akselerasi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sijunjung. Langkah ini diharapkan mampu membawa penyegaran sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih adaptif. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung menegaskan bahwa pergeseran jabatan di dalam dunia birokrasi merupakan hal yang lumrah demi menjaga kedinamisan organisasi. Beliau mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menerima tugas baru mereka dengan penuh integritas. Bupati secara tegas meminta agar tidak ada lagi alasan ketidakcocokan latar belakang atau posisi, karena setiap amanah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebagai ladang amal. Selain menekankan aspek tanggung jawab, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur mengenal pentingnya pencatatan kinerja secara digital dan objektif melalui sistem manajemen talenta yang telah diterapkan. Kedepannya, proses promosi jabatan di lingkungan Pemkab Sijunjung akan dinilai secara murni berdasarkan capaian kinerja yang terukur di dalam sistem tersebut. Setiap ASN diwajibkan aktif melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing. Bupati Sijunjung bahkan menambahkan aturan ketat terkait sistem manajemen talenta ini, di mana promosi hanya berlaku bagi ASN yang berhasil menembus kategori box 7, 8, atau 9 dari 9 box penilaian yang tersedia. Dengan dilantiknya 22 pejabat baru ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap roda organisasi dapat berjalan lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam melayani masyarakat. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi foto bersama. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yelmi Rustam untuk informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Budi Rahman dengan berita Provinsi Kalsel segera bangun pusat layanan kedokteran nuklir dan layanan jantung terpadu. Silakan rekan Budi Rahman.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan rujukan dengan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan gedung pusat layanan jantung terpadu. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin belum lama tadi. Gubernur mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar di RSUD Muhammad Ansari Saleh, Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk pembangunan fasilitas kesehatan modern tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan kedokteran nuklir akan memungkinkan pemeriksaan penyakit dilakukan lebih lengkap dan akurat. Pemerintah juga akan melengkapi kawasan rumah sakit dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga selama menjalani pengobatan. Muhyiddin menambahkan usulan pembangunan akan diajukan pada tahun 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028. yang menegaskan layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS maupun pasien umum, sehingga warga Kalimantan Selatan tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan berteknologi tinggi. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Budi Rahman untuk informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Hendro LD yang siap akan mengabarkan tentang jelang Pilkades Serentak 2027. Polres Tegal mulai petakan titik rawan. Silakan informasinya Hendro LD.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh tanah air. Meski pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Tegal masih beberapa bulan lagi, persiapan pengamanannya sudah mulai dilakukan sejak dini. Polres Tegal kini memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pesta demokrasi di tingkat desa pada Januari 2027 mendatang dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. Selain melakukan pemetaan, Polres Tegal juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal hingga ke pemerintah desa. Koordinasi tersebut membahas pola pengamanan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi gesekan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan kepala desa. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo mengatakan pemetaan kerawanan menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pengamanan. Dari hasil pemetaan itu, kepolisian akan menentukan kebutuhan personel serta langkah-langkah pencegahan yang diperlukan di setiap wilayah. Menurutnya, Polres Tegal siap mengamankan seluruh rangkaian Pilkades Serentak 2027, mulai dari pendaftaran bakal calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, Polres Tegal juga memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, panitia penyelenggara, serta para tokoh masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini sehingga situasi tetap kondusif. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar atau hoax yang berpotensi memecah belah warga. Dengan persiapan yang dilakukan sejak sekarang, Polres Tegal berharap Pilkades Serentak tahun 2027 menjadi momentum lahirnya pemimpin desa yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat sekaligus mempererat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Hendro LD untuk laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Saya Salsa, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.

Bangsa Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM, gelaran edisi Senin 6 Juli 2020. Nama kesehatan dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti selepas adzan asar saya bakal balik lagi. Kita ketemu nanti di Buana Barido. Tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini Senin 6 Juli 2026, Sadu yang hadir yang punya siap menemani lagi di suasana sore Anda. Dan diawali tembang yang tadi tersaji dari Afgan ya, percayalah. Oke, untuk yang kali ini mau bergabung ya, silakan SMS via 08213395097. Jika link telepon 0271-8927-99 di gelaran Buana Barindo. Selamat sore Buana Barindo.
1: Halo Kandung.
0: Halo, selamat sore Bunda Kini, gimana kabar nih? Masih baik, sehat selalu.
1: Baru duduk-dudukan di depan.
0: Oh gitu, nyantai dong ya. Pokoknya santai sambil dengerin Buana Asri. Iya. Mangu, oke, siap. Iya. Oh gitu, ya siap mangu. Kita siapkan. Oke. Oh iya. Iya, sibuk terus kayaknya. Oh gitu. Oh iya iya. Ya. Terima kasih juga. Iya. Iya, amin. Terima kasih ya, greng ya, makasih. Buat Bunda Kini yang udah bergabung di sini, lagunya nanti mangu. Ditunggu Bunda ya, kita nanti bakal hadirkan. Dan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga ini dari Bumi Miko yang ada di KDB Rosambirijo sore hari ini. Request lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu. Buat Mas Dwi, makasih. Yo, greng ya, makasih juga. Buat Bumi Miko yang ada di KDB Rosambirijo ya. Untuk lagunya ditunggu nanti ya. Terus yang berikutnya juga ada lagi dari siapa ini? Kita buka dulu yang udah masuk di sini. Oke. Selamat sore buat Mas Dwi. Sore juga ini dari Bapak Jasmino. Iya, selamat sore Pak Jasmino. Request lagunya Dokter Cinta dari Dewi Dewi. Pokoknya buat yang siar sukses selalu yuk greng ya. Makasih buat Bapak Jasmino. Sukses juga buat panjenengan ya. Nah. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Oke, kita buka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Request lagunya dari Ari Lasso dan Ariel Tatum yang berjudul Karena Kau Telah Denganku. Lagu ini untuk semua pendengar Barindo. Terima kasih, salam semangat. Yuk, keren ya. Makasih buat Bu Sugi yang ada di sini ya. Yang juga udah bergabung di sini. Selamat menikmati di kesempatan kali ini. Sore Mas Dwi, kawasan streaming hadir dari Mbak Wer lagunya Rindu Yang Jauh ya. Dari Senjaku Nada, kirim salam buat semua pendengar Buana Asri di Buana Barindo. Terima kasih Mas Dwi, mat sore yuk greng ya. Makasih buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini ya. Baik, kita siapkan untuk lagu kali ini. Buat Budak ini lagunya dari yang di request tadi, Mangu. Kemudian juga buat Bumi Kodika di Biro Sambirjo untuk lagunya Rindu. Segera kita hadirkan.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Wonten buniken
3: sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
4: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
4: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
4: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
3: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita telah nikmati tadi untuk lagu yang tersaji ya, Mangu, nah tadi buat Mendaki nih. Kemudian juga Rindu dari Agnes Monica buat Bumiko, Dika Dipira ya. Mitra Buana, rumah yang harum dan segar tentu menjadi dambaan banyak orang ya. Namun meski rumah rutin dibersihkan, kadang ada bau tidak sedap tetap bisa muncul dari berbagai sumber. Seperti mungkin sisa makanan, hewan peliharaan, ataupun juga mungkin kelembapan berlebih ya. Banyak orang memilih menggunakan pengharum ruangan atau lilin aromaterapi sebagai solusi cepat. Padahal ada cara alami yang lebih efektif dan sekaligus mempercantik interior rumah ya. Dan mungkin bisa ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, karena di mana ada beberapa tanaman hias ya yang ternyata mampu menyerap bau tidak sedap di rumah ya. Seperti halnya ada lidah mertua. Nah, lidah mertua ini adalah salah satu tanaman paling populer untuk menyaring udara. Tanaman sukulen ini mampu menyerap polutan berbahaya seperti benzena, trikloretilen dan juga nitrogen oksida yang biasanya terdapat pada produk pembersih rumah tangga atau perabotan. Nah, itu begitu ternyata juga bisa melepaskan kelembapan ke udara sehingga membantu menjaga kualitas udara tetap segar. Nah, lidah mertua ini termasuk tanaman yang tangguh dan mudah dirawat, cocok untuk pemula. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai kondisi cahaya, baik di sinar matahari langsung maupun di tempat teduh. Selain itu, lidah buaya. Nah, selain terkenal karena manfaatnya bagi kesehatan kulit, nah ini juga efektif menyerap benzena dan karbon dioksida dalam ruangan. Tanaman ini sangat cocok diletakkan ya, mungkin di sekitar kamar mandi, memakai pot kecil ya, karena ini juga bisa membantu loh mengurangi bau lembab dan juga tidak sedap. Baik, Mitra Buana, untuk yang berikutnya ini ada tembang yang udah kita siapin tadi ya untuk lagunya nanti. Gimana? Nanti ada koleksi tembang dari Dewi-Dewi, Dokter Cinta yang saya tunaikan nanti buat yang tadi request. Nah, buat siapa tadi ya? Oh iya, ini buat Pak Jasmino. Nah, kemudian juga nanti ada Rindu Yang Jauh yang nanti juga kita siapkan lagunya. Dan jangan lupa nanti yang mau bergabung silakan ya, bisa SMS WA di sini 082133950947. Lain telepon 02718907999 ya. Berikut ada lagi, selamat sore buat Mas Dwi dari Pudakun, request lagunya Setia Untuk Selamanya dari Fauzan dan Aprilian. Buat Mas Dwi, selamat bertugas ya, makasih juga ya. Oke, ini udah siap untuk lagunya. Buat Pak Jasmino lagunya dari Dokter Cinta, Dewi Dewi.

0: dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Terbana lanjut lagi di Buana Barindo. Dan oke, okay, tembang berikutnya nanti kita udah siapkan. Ini nanti buat Bu Sugi ya, untuk lagunya yang di request tadi karena aku telah denganmu. Nah ini kita udah siapin untuk lagunya yang nanti bisa dinikmati. Dan untuk yang mau bergabung lagi jangan lupa SMS via 082-133-95-0947, juga lain telepon 0271-8907-99 di gelaran Buana Barindo yang kita hadirkan di sore hari ini.

0: What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. I'm gonna hit drums and click cover. Yes.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, kita lanjut ya. Mitra Buana, perkembangan psikologi remaja merupakan proses penting yang ditandai oleh berbagai perubahannya, mulai dari cara berpikir, kemudian juga pengelolaan emosi hingga perilaku sehari-hari. Pada fase ini, remaja mulai membentuk identitas diri dan belajar dari berbagai pengalaman yang kelak akan mempengaruhi kehidupannya di masa dewasa. Masa remaja umumnya berada pada rentang usia 10-19 tahun, yaitu periode transisi antara masa kanak-kanak dan juga dewasa. Di usia ini, perubahan biologis, psikologis, dan juga sosial terjadi secara bersamaan, sehingga remaja mulai punya keinginan untuk diakui dan ingin mencoba hal baru. Dalam kesehariannya, remaja sering berada di persimpangan antara ingin dianggap mandiri seperti orang dewasa, tetapi di saat yang sama masih membutuhkan arahan dan dukungan. Lingkungan sekitar mulai dari keluarga hingga media sosial berperan besar ya dalam perkembangan psikologi remaja. Cara mendukung kesehatan mental remaja agar perkembangan psikologi remaja berjalan lebih sehat, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, membangun komunikasi yang terbuka di keluarga sehingga remaja merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Memberi ruang dan kepercayaan bagi remaja untuk berekspresi serta memilih aktivitas positif. Memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak, termasuk memahami risiko dan juga menjaga kesehatan mental. Selain itu, menjadi contoh perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengajak remaja aktif dalam kegiatan luar ruangan seperti olahraga, seni, ataupun kegiatan sosial. Baiklah Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama saya Dewi di sini. RBA Sragen, saluran informasi terkini di Land of Java Man, Buana Barindo. Dari Pak Mul, request lagunya Ada Gajah di Balik Batu dari Wali teruntuk Mas Dwi. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya hati-hati, salam bahagia. Oke, makasih juga nih buat Pak Mul. Untuk Anda selalu sukses, juga selalu sehat dan tetap bahagia tentunya ya. Makasih buat Pak Mul yang udah gabung juga di sini di Buana Barindo. Berikutnya silakan, selamat sore Buana Barindo.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya Mas Dwi?
0: Oh, baik.
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Lagunya Aura Kasih Lawn Distance.
0: Dari siapa?
1: Aura Kasih.
0: Aura Kasih. Yang berjudul apa ini?
1: Lawn Distance.
0: Oh iya gitu.
1: Salamnya buat Kak Lawn yang kebetulan sore. Pak Sapi yang punya usaha tekerunya.
0: Waalaikumsalam, yuk greng ya. Oke, lagunya nanti dari Aura Kasih Long Distance, tunggu ya.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, penebas kae lho, gelengen kok gawa patok, arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gawe.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
5: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana kembali lanjut ya. Ada Gajah di Balik Batu, kemudian juga Long Distance ya. Dari Wali dan dari Aura Kasih. Nah, untuk lagunya udah kita dengarkan ya. Terus bersama ya. Baik. Di gelaran Buana Barino masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda. Untuk yang perginya lagi, selamat sore Mas Dwi. Sore juga ya. Ini dari Bunda Ngatmi, request lagunya Mas Limut Tetangga. Buat Mas Limut tugas, makasih yuk gering ya. Makasih buat Bunda Ngatmi yang udah bergabung di sini ya. Lagunya nanti Selimut Tetangga ya. Oke, kita siapkan untuk lagunya. Nanti kita bakal hadirkan ya. Terus untuk yang berikutnya silakan nanti yang mau bergabung jangan lupa bisa SMS atau WA 082 1339 5097, juga line telepon 02718907996. Untuk lagunya nih udah kita siapkan untuk siapa tadi, Bunda Ngatmi ya, untuk lagunya Selimut Tetangga yang segera siap tersaji dan segera bisa dinikmati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, liburan sekolah merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa ya. Setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas belajar di sekolah, waktu liburan menjadi kesempatan untuk melepaskan penat dan menikmati waktu luang agar liburan lebih bermakna. Penting untuk merencanakan aktivitas produktif yang menyenangkan. Salah satunya adalah mengembangkan hobi atau keterampilan baru. Liburan adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi minat dan juga bakat. Cobalah mengembangkan hobi atau keterampilan baru yang selama ini sulit dilakukan karena kesibukan sekolah, misalnya menggambar atau melukis. Jika menyukai seni, manfaatkan liburan untuk mengasah keterampilan menggambar atau melukis. Kegiatan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mengekspresikan diri. Bisa juga belajar bermain alat musik. Nah, apakah Anda memiliki gitar atau keyboard yang selama ini jarang disentuh? Nah, liburan adalah waktu yang tepatnya untuk belajar memainkan alat musik dan juga mengeksplorasi bakat musik Anda.

Dan Mitra Buana 37 menit bergesernya dari pukul 16 masih terus bersama ya di gelaran Buana Barido. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani suasana sore Anda kali ini dan masih hadirkan tebang-tebang seperti yang berikut. Bunga Citra Lestari dengan Cinta yang Terindah.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

gelaran edisi hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus Edwin dan segala pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk, keren.

0: kok pak, parine durung tua, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung, wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari.

0: 130 meter, sak gilenipun gapura masuk Purwosuman, Sidoarjo, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter, sak gilenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen. Toko Abi Tani, Prapatan Pasar Gawan, Tanon, Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Event seni dan budaya Sinergi Sukawati kedua resmi digelar di Taman Tiara Sakari Sukawati Kabupaten Sragen pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, kegiatan ini kembali menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas dan pegiat seni kreatif lintas generasi, sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kompetisi mural, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Pelaksana Sinergi Sukawati kedua, Joko Sunarto, atau yang akrab disapa Omli, mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah menghidupkan pelaku UMKM, khususnya di kawasan Taman Tiara Sakari Sukawati, sekaligus menghadirkan ruang berkumpul bagi komunitas seni dan budaya di Kabupaten Sragen. Kegiatan juga menghadirkan beragam pertunjukan seni, komunitas kreatif, hingga aktivitas keluarga yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo, dan Sragen. Sementara untuk kompetisi mural, panitia mengangkat tema kearifan lokal dipilih sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya daerah. Melalui Sinergi Sukawati, para seniman berharap pemerintah terus memberikan ruang kreatif yang representatif bagi komunitas seni agar dapat terus berkarya dan berkolaborasi.
3: Tujuan utamanya Sinergi Sukawati tentunya satu, untuk menaikkan, hidupkan UMKM, khususnya di Taman Tiara Sakari Sukawati, Sragen, Jawa Tengah. Untuk talentnya, ada Pajamas, Boy, Band, Under Benny, Coret-Coret, Sanggar Coret-Coret, Tari Tunggal, Nawang Wulan, Hip-Hop. Untuk komunitas Vespa ada, dari Big juga, Sepeda Ontel ada. Wah, itu tingkatnya bukan lokal lagi nih, nasional. Brebes ada, Wonosobo, Jakarta, Semarang, Sragen.
2: Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian adalah Family Coloring Day atau Lomba Mewarnai yang diselenggarakan Sanggar Coret-Coret. Pemilik Sanggar Coret-Coret Sragen, Arum Ardianti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali kreativitas anak sejak dini, sekaligus mengasah keterampilan mereka dalam bidang seni, khususnya mewarnai. Peserta yang mengikuti kegiatan Family Coloring Day, sebanyak 57 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori A, untuk anak TK hingga kelas 1 SD, dan kategori B untuk siswa kelas 2 hingga 3 SD. Menurutnya, kegiatan seni seperti ini penting untuk mendukung perkembangan kreativitas anak sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seni sejak dini. Melalui kegiatan mewarnai, anak-anak dapat belajar mengekspresikan imajinasi, mengenal warna, melatih fokus, serta membangun rasa percaya diri atas karya yang mereka hasilkan.
4: Dalam acara ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk menggali kreativitas, mengasah keterampilan mereka dalam mewarnai. Dan di sini, orang tua ikut andil dalam mengikuti perlombaan, agar orang tua paham bagaimana ya proses mewarnai itu. Ternyata mewarnai itu tidak semudah yang dibayangkan. Tujuan lomba kali ini yaitu merekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Jumlah peserta dalam lomba acara ini ada 57 anak dan didampingi orang tua. Ada kategori A, TK sampai kelas 1 SD, dan kategori B, kelas 2 sampai 3 SD. Kegiatan seni anak-anak ini bagus untuk perkembangan seni sejak dini buat mereka.
2: Dalam pelaksanaannya, lomba mewarnai dinilai oleh dua dewan juri, yakni Mikaela Alina Sukma Saputro, juara satu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Tingkat Nasional 2024, jenjang sekolah dasar, serta Langit Jalu Pinandoro, lulusan Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Kehadiran seorang ayah secara utuh dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan bahagia. Oleh karena itu, peran ayah tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga perlu terlibat secara emosional dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat mengikuti senam bersama dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema Ayah Hadir, peringatan Harganas tahun ini mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi istri dan anak. Bupati Sragen mengatakan kehadiran ayah dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, mulai dari meluangkan waktu bersama anak, mengajak keluarga beraktivitas, hingga membangun komunikasi yang hangat di rumah. Menurutnya, kehadiran ayah yang utuh akan menciptakan keluarga yang lebih nyaman, bahagia, dan produktif.
5: Masyarakat Kabupaten Sragen hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dengan berbagai kegiatan, mulai dari senam sehat bersama, donor darah, dan hitanan massal. Tema Hari Keluarga Nasional ini adalah Ayah Hadir. Tema ini sangat penting bagi kita semua karena kita melihat ada gejala fatherless, yaitu sebuah keluarga ayah hadir secara fisik tetapi secara emosi tidak terlibat di dalam keluarga itu. Nah, dengan tema Ayah Hadir, kita berharap ayah-ayah di Kabupaten Sragen itu bisa hadir tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dalam interaksi di dalam keluarga, yang dengan itu keluarga akan lebih nyaman, keluarga akan bisa lebih produktif, dan keluarga juga bisa lebih bahagia. Banyak cara untuk ayah hadir ya, mulai dari interaksi dengan anak-anak, lalu membuat acara-acara yang menggembirakan, pergi bersama, hal-hal kecil tetapi bermakna bagi.
2: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dikatakan, kualitas keluarga akan sangat menentukan kualitas generasi di masa depan. Ayah dan ibu harus sama-sama hadir secara utuh dalam keluarga. Dengan perhatian, dukungan moral, serta kasih sayang yang cukup, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul.
6: Ayah wajib hadir ini maksudnya biar ayah-ayah itu selama ini di keluarga hadir bukan hanya secara fisik, ngaten nggih. Mungkin ayah-ayah selama ini alhamdulillah sudah hadir secara fisik, sudah ada di rumah, sudah memberi nafkah. Tetapi diharapkan selain itu ayah-ayah juga memberi dukungan moral, memberi perhatian, memberi kasih sayang yang banyak. Karena keluarga ini awal dari terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Jadi kita harapkan dari keluarga yang baik ini hadir masyarakat yang baik. Dan di keluarga yang baik ini diawali dari ayah yang hadir. Ayah yang hadir bukan hanya tadi secara fisik, tapi juga secara emosi. Ayahnya memperhatikan ibunya dengan baik, memperhatikan dengan anaknya dengan baik. Demikian pula istrinya juga memperhatikan ayahnya dengan baik, memperhatikan anaknya dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga harus sampaikan terima kasih kepada ayah-ayah ya, yang selama ini sudah hadir di keluarganya dengan utuh, yang sudah memberi perhatian dengan baik. Karena anak-anak yang sudah mendapat perhatian dengan baik, maka dia akan pede, dia akan menjadi SDM yang unggul.
2: Peringatan Harganas ke-33 yang diselenggarakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen ini diikuti ratusan warga. Selain senam bersama, kegiatan juga dirangkaikan dengan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan memperkuat semangat kebersamaan. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta, serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari Gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM. Sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau Pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan Pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat.
7: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan yaitu Batang dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian wibah budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panatacara, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 6 Juli 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Wawan Yudi Ernanto SP, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST selaku pimpinan rapat menyatakan agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dilanjutkan penyelesaiannya yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 30 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
9: Terima kasih pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Saudara, demikian telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya akan dilaksanakan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dilanjutkan dengan penyelesaiannya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Sampai jam 19 atau jam 7 malam kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda ya. Anda bisa ikut bergabung untuk landphone, SMS, WhatsApp masih di nomor yang sama. Landphone 890799. Untuk landphone-nya 890799. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Dan SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, tiga-tiganya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus silahkan yang mau ikut bergabung di tunggu sama Rara. Lainphone SMS WhatsApp silahkan ya. Sementara informasi untuk Anda hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit. Dari lantai telepon, silahkan yang mau ikut bergabung. 890799, boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore Mbak Rara.
0: Wah, selamat sore. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Monggo silahkan Mbak Putri.
1: Kita kondisi untuk tanggal 19 ya.
0: Wah, siap tempur. Siap tempur. Aku sudah apa namanya udah izin kemarin.
1: Pokoknya rahasia ya.
0: Pokoknya rahasia. Pokoknya aku mau aku tinggal menggandul saja.
1: Pokoknya melu.
0: Aku elon.
1: Aku lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya aku apa ya Mbak?
0: Apa ya?
1: Mbak Ayu aja Mbak.
0: Mbak Ayu. Boleh.
1: Mbak Ayu Rara Anggita.
0: Ah, terima kasih.
1: Ya,
0: monggo silakan buat siapa ini?
1: Buat bundaku cantik yang di utara sana. Terus bunda gini, Mbak WR. Terus Mbak Nana yang di cantik. Mbak Surati. Terus bunda Mutmi, Mbak Fatima, bunda Miko. Siapa lagi ya?
0: Semuanya ya.
1: Yang lagi dengerin,
0: yang nggak dengerin nggak usah aja, paling nggak dengerin kan, sia-sia kalau disapa pun ya.
1: Pokoknya jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Mbak Dara, sampai nanti Insya Allah hari ini ya Mbak ya.
0: Insya Allah. Pokoknya dijamin. Boleh.
1: Udah beres semua kok.
0: Udah beres semua. Alhamdulillah.
1: Ngerti mana?
0: Pokoknya aku manutan. Wes manutan elon, aduh kurang ngopo jalan. Boleh. Yuk greng. Terima kasih untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Sudah disiapkan sama Rara lagunya ya. Mbak Ayu, boleh. Penelpon lagi silahkan 890799. Masih dari line telepon. Selamat sore LPPL Buana Asri. Oh gitu? Wah. Kalau manutan tuh enak Pak.
2: Gampang.
0: Nah, wis pokoknya dijamin asik wis pokoknya. Semua sudah disiapkan kok.
2: Iki ngen digandeng Barara karo Mbak Putri lho. Melu-melu, melu-melu isan ngono. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak RT juga keluarga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
3: Oh, ada pasar malam, Pak?
2: Nggih, niku nang lapangane tane niku.
0: Yang buat itu, yang buat dulu buat layangan itu bukan?
2: Iya. Lima hari nanti.
0: Di situ berarti ya.
2: Malam Jumat juga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Akunya
2: biasa N3. Salam yang ikut Mbak Putri. Nah, jadi wong biasa sih kalau manut anu muda Mbak.
0: Sudah disiapkan semuanya, tinggal cus.
2: Baca ya.
0: Gitu ya. Sama-sama Pak RT. Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih untuk Pak RT Mimbung yang ada di Tanon sudah ikut bergabung. Nusantara 3 sudah disiapkan di sini, nanti bisa disimak tembangnya. Lanjut yuk, mari silakan yang mau ikut bergabung untuk line telepon. Masih dibuka sama Rara. Masih adakah untuk line telepon? Boleh. Ada siapakah kali ini? 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
4: Sore.
0: Selamat sore. Selamat. Oh, cantik.
4: Enak kok balapan karo Mbak Yune mau. Bunda ini kalah ya.
0: Kalah nom.
4: Ya jelas kalah wong tuwa kok di gak balapan.
0: Lah, semenggah-menggah.
4: Menggah-menggah sih.
0: Sehat Bunda.
4: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ya Bunda?
4: Jambu apa jeruk?
0: Lah apa?
4: Jambu apa jeruk? Ini yang keri.
0: Lah iya ta. Jambu apa jeruk apa ayo. Ada nah, jeruk ya aku ambil jeruk.
4: Lah aku tak engok-engok sing dhuwur ki rada kulite kok wis rada kuning-kuning gitu.
0: Oh gitu. Heeh ya. Nek jeruk kuning enak ya. Nek nene sing kuning untune.
4: Wah, gagu.
0: Lanjut Bunda.
4: Mbak Putri mau suaranya kurang banter sih.
0: Oh gitu. Wah, sajae. Nanti iya. Agak-agak teriak sedikit Mbak Putri.
4: Ya biar ini pancen halus ngono kok.
0: Oh iya ya, ora kaya sing siaran.
4: Iya ora kaya bunda-bunda kan. Bak-bakan kaya.
0: Padha karo sing siaran. Wes pokoke.
4: Oh, bodo. Alah, mau enggak sih Mbak tunggu jane?
0: Oh, ditunggu.
4: Enggak, anu, siapa itu? Mbak Indah, jangan kok orang tetap mau nih.
0: Oh, masih ada ini mungkin liputan Bunda. Soalnya tadi kan pas liputan juga.
4: Aku lagi nih gue.
0: Monggo silahkan boleh.
4: Salame.
0: Buat siapa Bunda?
4: Mbak Putri, Mbak Sore.
0: Sore.
4: Satu forum ya nih.
0: Wah, udah mandi belum Mbak?
4: Orang dekoni.
0: Oh iya. Soalnya yang di sini nggak seneng mandi jadi nggak tanya. yang siaran nggak seneng mandi.
4: Masa toh?
0: Iya Bunda.
4: Dirimu nek mandi ke jalannya kungkum.
0: Iya betul. Aku tuh kalau mandi 2 jam.
4: Capek deh.
0: Lah iya.
4: Kayak gue nek sing mandi arep mandi ngantri
0: ku sesih. Nah itu, Rara tuh susah kalau di tempat umum. Cuci muka aja aku setengah jam sampai satu jam.
4: Lelek, kayak mandi jur kok jarinya sipin
0: gitu. Padahal Rara juga gitu ya, cuci mukanya Rara, sipinnya Rara tuh kayak orang mandi. Jadi yang namanya mandi sampai kungkum.
4: itu bukan mandi tapi kungkum.
0: Lah iya.
4: Mau 2 jam itu. Neng anu bae. Kita dalan ki bae to.
0: Kita dalan tuh mana? Yang sebelah mana ini?
4: Sebelah selatan nih RC.
0: Oh, yang situ. Dekat stadion ya.
4: Kan sembarangan.
0: Yang sering situ Bunda Suradi tuh, yang sering di situ. Bunda sudah di sini. Oh iya, juga sering situ. Oh gitu ya.
4: Wah.
0: Waduh, ternyata.
4: Iya, pokoknya lakinya itu.
0: Siap, Bunda. Terima kasih. Siap.
4: Tambah glowing.
0: Terima kasih. Amin.
4: Nek iso tak ngengai sebelum ke Jogja.
0: Siap.
4: Ya.
0: Ditunggu woro-woronya. Sama terongnya belum ya, Bunda?
4: Belum. Apa yang gitu sudah kami nyeteri hubungan belum nyeteri ya
0: Bapak. Roro hanya mengingatkan. Biar enggak lupa ya.
4: Enggak lupa Bunda.
0: Terongnya belum ya Mbak Putri ya. Nanti kita kan satu toples satu toples.
4: Lah toplesnya itu sudah tak tumpah.
0: Ya udah plastik-plastik Bunda. Kalau enggak dipincuk.
4: Masa ngasih di pintu
0: ya. Gak apa-apa. Malah aromanya aromanya malah enak itu.
4: Itu
0: yang penting jangan daun jati. Kalau daun jati gak begitu suka aromanya Rara.
4: Dan nek Bunda ki sambal tumpang itu nek sama daun jati. Siapa itu? Siapa salam?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pokoknya salam buat semuanya.
0: Siap. Siap Bunda.
4: Senengane suwi.
0: Biasalah kita ya kangen-kangenan.
4: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
4: Iya, aku sing tak telepon ki anu lho, sambil ke atas lho.
0: Oh, gitu.
4: Lah ternyata ki dari sak merah siki
0: yang kehabisan.
4: Pokoknya rasanya itu.
0: Siap Bunda.
4: Buat dirimu tetap semangat.
0: Siap.
4: Jangan lupa bahagia.
0: Selalu.
4: Pokoknya selalu bahagia, happy.
0: Oke deh.
4: Rasanya tak tunggu.
0: Boleh Bunda.
4: Yuk greng.
0: Yuk greng. Dari Tangkil ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Terima kasih ya Bunda ya, tadi sudah mampir ke studio bawa oleh-oleh juga. Lagunya bisa ditunggu, jambu apa jeruk. Sudah disiapkan di sini 3 lagu ya. Baik, untuk sementara nih Rara tutup dulu ya line phone SMS WhatsApp. Nanti setelah ini kita akan buka yang ada di line SMS WhatsApp-nya. Tapi nanti selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Untuk lagu-lagunya coba disiapkan dulu karena durasinya lumayan panjang-panjang ini ya. Nanti Rara hadirkan mungkin selepas kumandang azan maghrib di pukul 17.35. Setelah itu nanti lagunya bisa disimak satu persatu gitu ya. Jangan sampai bergeser dulu. Lagu-lagunya sudah disiapkan semua. Ada Mbak Ayu, Nusantara 3, dan juga ada Jambu Opo Jero. Bisa ditunggu nanti ya. Jangan sampai bergeser mitra Boreni pendengar. Rara masih akan terus menemani Anda di Kalakus Plus. Kangen lagu Kus Plus.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: monggo poro rencang sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Galak Kusler. 94.7 Buena Sri FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: lagu-lagu Disney. Kangen lagu-lagu Disney. Kangen lagu-lagu Disney. Galak Disney. 94.7 Wenasri FM.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC.

0: nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupain, cuma males.
4: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Sri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya. Lagu-lagu Kus Plus untuk Anda dan landphone SMS dan juga line WhatsApp-nya kembali rata buka juga untuk Anda. Yang mau ikut bergabung silahkan, untuk landphone SMS WhatsApp masih ditunggu sampai di jam 19 atau jam 7 malam. Live streaming bisa disimak di lppl.buanaasri.sragen.com. Yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp, apa kabar? Selamat petang. Untuk eyangnya De Afnan di Bumati Masaran atau Bapak Imita, apa kabar? Dari Bapak Imita di Bumati Masaran, minta lagunya Keroncong Sapu Tangan. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk greng, mumpung yang siaran Mbak Rara nih, lagunya diganti aja. Dendang malam saja Mbak Rara, terima kasih. Sama-sama eyang, ditunggu dulu ya untuk lagunya ya. Nanti akan Rara siapkan ya. Saya selalu, salam sehat untuk keluarga dan jangan lupa bahagia untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Imita di Bumati Masaran. Kemudian ada Mbak Putri, apa kabar? Lagi habis baterainya Bunda, udah mandi yo. Hal-hal dari Jombor ditunggu Bunda. Kemudian apa ini? Sambal terong seko mentok kebul-kebul Mbak Rara. Wah, enak itu. Gas. Mentoknya sopo terus. Mbak Putri, terima kasih. Saya salam-salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Kita tunggu aja ya, siapa tahu nanti ada yang mau urun mentok gitu. Kemudian ada Tante Ani di Sarigunan atau mamanya di Aswani, apa kabar ini? Buana Sri Sragen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cik Rara, Kala Kus Plus. Requestnya Bilakah Kau Pulang. Lagi demen sama lagu ini, siap ditunggu ya. Salam saya buat yang lagi pada dengerin kangen lagu Kus Plus ya, dimanapun berada. Lagu tadi juga untuk Bapak Mulyono di Mojosongo. Semoga baik dan sehat. Matur, thank you Cik Rara. Selamat tugas, tentunya hati-hati ya. Dan apa ini? Oh, nanti di jalan, salam buat keluarga tersayang. Terima kasih untuk Mbak Ani yang ada di Sarigunan atau mamanya di Aswa ini sudah bergabung ya. Sehat selalu, salam untuk yang di Kampung Lampion semuanya tanpa terkecuali. Untuk lagunya bisa ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Satu persatu nanti akan Rara hadirkan sesuai dengan request Anda di kesempatan hari ini. Untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Rara punya Jambu Apa Jeruk nih. Ini lagu tadi di request sama Bunda Natalia yang ada di Tanggil. Apa kabar Bunda? Saya selalu, salam satu keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Lagunya sudah siap nih Bunda, Jambu Opo Jero. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Masih di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus, mitra Buana dan pendengar. Yang mau bergabung boleh untuk kalian telepon, silakan 8907999 Rara buka yang mau menemani Rara kali ini. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: The Land of Safaman.
0: Bagus, selamat petang juga Mas Andri.
1: Gimana kabarnya Kak Rara?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, senang sih. Siap mengiring Kak Rara, kabarnya selalu sehat
0: sekali. Alhamdulillah, Mas Andri juga sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Selalu
1: sehat terus. Oh, aduh. Tiap hari cepat aku bagi sisi nyumnya Kak Rara.
0: Oh gitu?
1: Kak Rara.
0: Ya.
1: Tadi Jezel katanya nungguin apa itu bebek goreng sama nasi anget itu.
0: Mau nganterin.
1: Lain moga-moga ntar dapat aku.
0: Walah, mendungo bae.
1: Gak piyo karena arep nguncalke ra teko karena.
0: Jangan diuncalke no. Dikirimke gitu, paket-paket.
1: Paketnya wis ado ra teko wong ado kok.
0: Oh bisa. Asalkan ada kemauan, ada niatan yo bisa.
1: Tapi karena wis wengi lho, wis
0: jam 6. Besok pasti bisa. Tidak harus hari ini, besok bisa.
1: Ngono. Ya kadung ose nek ngono karara nek muga-muga tur desa wae kok tak kirim karara.
0: Amin tak amini Mas.
1: Amin dungo lho karara muga banyak duitnya.
0: Amin.
1: Selalu sama wa.
0: Amin.
1: Juga buat Cik Nova jadi orang besar.
0: Amin ya Rabbul Alamin.
1: Pokoknya siap sholat kuih aku dong karara terus lho.
0: Oh, amin, terima kasih.
1: Aku kira-kira kita lopos mania
0: lho. Mbak aja ngene, ngono wae.
1: Ya manut budaya karara aku, budaya intinya manut karara. Aku gak manut gak menanggar karara aku. Pokoknya serta manut tau karara intinya. Ikuti sesuai Allah kan pena karara.
0: Nah, manutan tuh enak.
1: Lah putri tadi kira mau ngirim atau apa itu kok. Apa bilang masih kebul-kebul tuh.
0: Nah kebul-kebul, oh mbak putri selalu ngirim.
1: Oh alah, tak kurang mbak putri yang ngirim lah sampai aku. Nunggu nasi anget-anget sama bebek goreng sama berikut akhirnya dikirim Mbak Putri.
0: Rencananya begitu, besok kita mau eksekusi.
1: Kemana Kak Rara?
0: Oh Rakanda nih.
1: Ngono ki lho, lah aku nanti kadang aku nak nusuk kan yo melok keduman loh Kak
0: Rara. Ya makanya, makanya sudah tak antisipasi jangan sampai Mas Andri itu nusul.
1: Lah aku masuk kok.
0: Lah emang piye, lah gimana lah Mas Andri lho urunnya mengdungo.
1: Mau mesti ngelongi jatai karara wayo mana patang porsi nggak di rong porsi.
0: Lah iya, ya harus disesuaikan sama urune lah, wong urune ndonga ya begitulah.
1: Ngono. Berarti wong ndonga ku omane mung apa gambar tok ya khawatir nikmati ngono ya.
0: Bukan gambar. Bukan gambar.
1: Ndonga yo ngono ki ya karara. Gak ngrasake mung omah gambar tok berarti. Ya Allah.
0: Sabar Mas, sabar. Sabar Mas, sabar ya.
1: Jangan elok tenang iki karo lagi. Oh, dhewe mana gambar tok gak ngerasa Mas.
0: Lah iya. Makanya besok selain doa itu ya ada sesuatu yang bisa dimakan ngono lho.
1: Lah yo sesuatu niki sado karo arek tak lomo ora ketok kok bentang aku tebel.
0: Lah yo kalau jauh yo diparani, nanti lah yo deket.
1: Urung koper karena rasa ngune sih gue biar maran Rono.
0: Nah ya, ya wes lah sekarang doa dulu.
1: Aku nanti toka tak paran Rono ya karena.
0: Moga-moga ya belum berangkat ya. Di paran ini berangkat ya podo era.
1: Yo berangkat dong ada niat dari karena mau adanya ada kemauan.
0: Nah makanya pas Mas Andri itu nyusul ke sana, kita masih di situ. Kita belum berangkat lah belalai, kita sudah berangkat duluan, kita sudah jalan duluan. Mas Andri datang, ternyata anune habis lah yo.
1: Bebek terbang karena enggak mau dieksekusi.
0: Oh, bukan terbang lah, udah habis kok.
1: Walah, kita kentek dari si Sota, Romano Popo.
0: Tinggal tulangnya.
1: Wes siapus ya terus ngapo ke umat kan? Ya ampun banget. Wes kesuwen ke dipatore lagunya anu karara.
0: Apa ini?
1: Lagunya rindu sama karara spesial ngati.
0: Waduh rindu yang versi apa? Rindunya banyak banget soalnya.
1: Ya aku mau lagunya Mbak Ros biasa nih
0: favorit. Oh rindu yang versi Melayu.
1: Aku Mbak Ros dan kajaluk lagu kuwi. Ki ngomong-ngomong baru ki kok yo rong jebul tawan.
0: Ayo, Karos mana ini? Ragunya sudah di request sama Mas Andri loh ini.
1: Ayo segera on air ini.
0: Monggo silakan ayo.
1: Pak dengerin pokoknya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Larasati yang punya usaha tempe
0: tengok. Oh iya, Mbak Larasati. Sehat selalu Laris Man Tanjung Kimpul. Amin. Amin, Laris Man Tanjung Kimpul ya Mbak Larasati ya.
1: Juga buat Mbak Larasati, Mbak Kartini, Mbak Farinha, Mbak Kisya, Mbak Wicaningsih. Tante anak tiga-tiganya, Bunda Yasna, Natali, ini Surasi, semuanya Jakarta dari
0: semuanya. Atas. Semuanya. Okay.
1: Buat Rara Anggita Lopez semuanya sejati.
0: Waduh.
1: Pokoknya panjang banget Jakarta ke aku ini.
0: Amin.
1: Makin banyak duitnya.
0: Amin.
1: Sampai enggak 10 hari enggak selesai ngitungnya.
0: Amin.
1: Sama Wah.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam hitung pelindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pokoknya Karara justice. Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk greng. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung ada Mas Andri Setiawan ya. Lagunya Rindu yang versi Melayu boleh. Nanti bisa disimak tembangnya ya. Penelpon lagi, siapakah kali ini? 890799. Boleh, selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Selamat petang Mbak Rara.
0: Wah, selamat petang. Apa kabar ini?
2: Baik,
0: Alhamdulillah. Ini kenapa waktunya bisa luang banget, bisa sekarang on air terus?
2: Iya ini kebetulan saja nih. Pokoknya sumpung longgar ini.
0: Nah, semoga longgar terus, jadi bisa ikut bergabung terus ya Mas Gendro ya.
2: Iya.
0: Hai soalnya... cantik, mana suaramu sayang? Hai.
2: Katanya Mbak Rara gitu.
0: Kok Mbak, atau aku udah dinom banget sih? Tante.
2: Jangan.
0: Dipanggil Mbok De lah ya kocor ini.
2: Kok ya telepon itu pasti belakangnya Mas Andri selalu kalah duluan.
0: Oh iya, dari Ngawi terus ke Sambung Macan. Nah ini memang alurnya gitu.
2: Iya memang gitu ya.
0: Iya betul.
2: Dari timur dulu.
0: Betul.
2: Ikut repot pokoknya.
0: Ikut repot. Nek sama Rara apapun jadi repot ya. Iya ya.
2: Iya. Kali enggak bisa diem kalau dengar suara Mbak Rara.
0: Oh gitu ya.
2: Bebo sendiri.
0: Wah, aku pengen dang telepon.
2: Lagunya masih ada enggak ini Mbak Rara?
0: Oh, nah, laguku banyak, Mas. Laguku banyak.
2: Nasib aja, nasib.
0: Nasib apa? Nasib goreng mau nasib pecel, nasib tumpang.
2: Habis ini enak. pokoknya salamnya buat Mbak Rara.
0: Siap.
2: Sama seluruh monitor Buana Asri. Selalu sehat, semangat mengudara.
0: Siap.
2: Jangan sampai lelah.
0: Oh enggak dong.
2: Jaga kesehatan selalu.
0: Siap.
2: Ya gitu. Gitu aja Mbak Rara ini
0: gitu?
2: Soalnya udah repot ini di bawah saya ini.
0: Mau gantian nyusul ya. Salam buat Mbak Mega ya.
2: Iya. Salam kembali.
0: Siap.
2: Ya. Terima kasih Mbak.
0: Kembali Rara. Kasih.
2: Ya, yuk
0: gereng. Dari Sambung Macan kali ini ya Mas Gendro. Waduh, luar biasa. Mbak Mega, Desa Ci. Si centil lari-lari kayaknya ya tadi ya, teriak-teriak gitu ya. Alhamdulillah udah enggak ini ya, udah enggak ngereok kalau kedengeran suaranya Rara. Kemarin gitu, setiap kali denger suaranya tuh dia nangis gitu. Dipanggil Mbak seneng deh, aku merasa muda gitu. Sama Desa Ci. Mas Gendro, lagunya Nasib boleh ditunggu dulu, nanti Rara siapkan ya. Yang mau ikut bergabung lagi silahkan 890799. Masih dari line telepon. Baik, kalau belum ada lanjut lagi yang ada di line SMS WhatsApp ya. Takutnya nanti keburu azan Isya nih. Oke, yang sudah ikut bergabung untuk line SMS WhatsApp. Ayo ada Pak Mul di MG dan apa kabar? RBA Sragen, salur informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, requestnya tak ada kata terlambat. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana? mana saja berada. Selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mbak Rara. Terima kasih jelangannya Mbak Ani yang ada di Kampung Lampion, sukses selalu. Bareng sama Mbak Indah Kualat loh. Lah panggilannya nduk-nduk terus nih. Kalau Mas Masan itu jadi bukan Mas loh ya. Lah gimana? Lah iklannya Mas Masan ini aku panggilnya nyebutnya bukan Mas, Mbak gitu. Nanti iklannya mbak-mbakan, bukan mas-masan. Iya, nek Rara manggil Mbak Indah nyanduk udah bener. Lah itu adikku jauh banget ya Pak. Mbak Indah itu sama Rara terpautnya jauh. Itu adikku jauh banget itu, Mbak Indah itu. Gitu ya, jadi udah bener. Rara manggilnya Mbak Indah itu nduk udah betul Pak. Yang kualat itu kalau manggilnya Mbak Atin atau Mbak Iva, nah itu Rara baru kualat. Terima kasih Pak Mul sudah ikut bergabung, sehat selalu. Lagunya ditunggu ya Pak Mul ya. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya, karena abis ini ada azan Isya juga nih nanti ya. Selanjutnya Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, Dek Saci. Nah kalau dipanggil karena ini bukannya Tante atau Mbok De, tapi Nona gitu. Nanti dipanggil sama adik Nona loh. Ada yang punya nama Nona juga di Boyolali ya. Karena Rara wajahnya menolak tua dan selalu kinclawit muda pesona wajahnya. Amin. Terima kasih. Lah ini karena tiap siaran volume radioku aku besarin sampai ayam-ayam di rumahku ikut joget bergoyang saat lagunya di play. Asik. Semoga nanti ayamnya cepat gede, cepat gemuk. Tinggal nanti kalau sudah mau dipotong dikirimin ke Buana Asri. Terima kasih Mas Andri Siawan di Wantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung juga ya. Nah kita ketemu dengan tembang lagi. Informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49. Selanjutnya Rara punya dendang malam. Lagu ini spesial untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Eyang, lagunya bisa diterima ya, tapi nanti dulu sebentar ya Eyang ya, setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair Pro KCC Astro.
3: Ya wes, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Kalau Kusplus kangen lagu Kusplus, menit terakhir kebersamaan kita untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Yang sudah ikut bergabung lagi, adakah yang belum terbacakan ya? Ada Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung. Walah, ternyata lagi jalan-jalan ke Rara. Lah ini baru aku lihat status WA-nya dan baru nyampe rumah. Mbak Rosnya, oh gitu, kayaknya lagi nganterin anaknya renang karena rame banget rombongannya. Oh, salam ya buat Kak Ros ya, Mas Andri ya. Terima kasih untuk Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah ikut bergabung. Sementara WhatsApp tadi adalah WhatsApp terakhir ya yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kusplus kangen lagu Kusplus hari ini. Untuk azan Isya sekali lagi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.49 menit Mitra Bunda dan Pendengar. Tembang-tembang request Anda masih Rara simpan dan nanti satu persatu Rara akan hadirkan ya. Sampai kumandang azan Isya berkumandang di kesempatan malam hari ini. Tapi jangan sampai bergeser dulu. Karena kita masih akan terus menemani Anda. Kita bersama sampai jam 8 malam dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepasnya akan kembali menemani Anda di info malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Rara Anggita pamit undur. Jangan saya bergeser ya. Rara masih akan terus menemani Anda di kesempatan hari ini. Rara Anggita pamit. And you gereng.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
4: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
6: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
7: And will now expand by another 1,000.
5: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
8: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
5: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
3: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
9: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
10: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak Desa. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
9: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
11: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
12: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
11: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
12: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
13: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
12: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
4: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
15: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi, hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
14: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
15: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
16: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
15: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
18: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
18: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
19: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
18: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Yang sekarang sedang dilakukan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
21: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
22: Saya Tulus.
21: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
20: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
21: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, POT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya yang menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Manor.

0: Best Jam, bukan pujangga. Mengawali jumpa kita untuk malam hari ini, info malam bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragam. Untuk hari Senin, lembar ke-6 di bulan Juli 2026. Informasi mengawali jumpa kita untuk info malam hari ini, Mitra Buana Berdengar, ada informasi dari MSN.com. Penyebab seseorang susah tidur meski merasa sangat lelah setelah beraktivitas. Apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama? Susah tidur meski badannya tuh kesel banget gitu ya, capek banget. Nah, setelah Anda beraktivitas, capek terasa, lelah terasa. Atau mungkin sedang ada ini ya, masalah begitu, jadi perasaan kesal juga akan membuat kita tuh susah tidur begitu ya. Jadi penyebabnya apa sih sebenarnya? Jadi ketika kita merasa selalu lelah tetapi tidak bisa tidur, ini adalah tanda tanya adanya penyebab susah tidur yang lebih dalam dari sekedar kebiasaan buruk sebelum beristirahat malam. Gangguan tidur yang terus berulang tidak hanya mengganggu istirahat malam, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental seseorang setiap harinya. Mengenali penyebab susah tidur yang spesifik adalah langkah pertama yang harus diambil nih, sebelum bisa menerapkan tips tidur berkualitas yang benar-benar efektif dan berkelanjutan. Sementara, dilansir dari laman Your Tango, penyebab susah tidur yang membuat seseorang selalu lelah tetapi tidak bisa tidur adalah pikiran yang terus berputar tanpa henti. Pikiran yang penuh kekhawatiran atau emosi yang belum terselesaikan ini seringkali baru muncul saat seseorang berbaring tanpa ada lagi gangguan yang bisa mengalihkannya. Jadi untuk mengatasinya, kita bisa lakukan meditasi harian meski hanya 5 menit saja gitu ya. Ini terbukti bisa membantu otak belajar untuk diam dan menciptakan kondisi yang jauh lebih kondusif untuk tidur berkualitas di malam hari. Jadi biasakan Anda bisa meditasi ringan ya, meskipun hanya 5 menit saja. Tapi ternyata ini bisa membantu kita atau otak kita tuh belajar untuk diam dan menciptakan kondisi yang jauh lebih kondusif untuk tidur yang berkualitas di malam hari. Selamat mencoba ya, dari MSN.com. Penyebab seseorang susah tidur meski merasa sangat lelah setelah beraktivitas. Bisa dicoba tuh, nanti Rara masih akan punya informasi lagi untuk Anda ya, dibagikan sesi-sesi terakhir kebersamaan kita untuk info malam di malam hari ini. Menyusul Best Jam bukan pujangga, Rara punya Ketika Senyummu Hadir dari Tika Bisono setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Menemui terakhir kebersamaan di Info Malam bersama Sarah Anggita untuk hari ini, Mitra Bunda dan Pendengar. Ada masih menyimpan satu informasi lagi untuk Anda ya, dan akan Rara bagikan untuk sesi terakhir kita kali ini. Masih dari msn.com. Kali ini mengenai posisi tidur saat sakit pinggang agar istirahat lebih nyaman. Mitra Bunda dan Pendengar, tidur menjadi cara terbaik untuk mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian. Kalau tidur tidak nyaman, tentunya hal ini sangat mengganggu ya, apalagi ketika sedang sakit pinggang. Namun bukan hal yang mudah untuk menemukan

0: coba gitu ya. Tentukan Anda ingin menghadap ke sisi kanan apa kiri nih. Kemudian letakkan satu bantal sebagai penopang kepala dan leher Anda. Kemudian tarik ke atas sedikit dan letakkan bantal di antara keduanya. Nah, sebagai tambahan, kita juga bisa memakai bantal kecil di antara celah pinggang dan kasur. Dengan posisi ini, bagian pinggang, pinggul, dan juga tulang belakang akan menjaga keseimbangan tetap sejajar. Jadi nggak nyeri lagi gitu ya. Memeluk bantal juga dapat membantu punggung sejajar. Jadi, Anda bisa mencoba dengan trik tadi ketika pinggang terasa tidak nyaman untuk Anda tidur. Semoga bermanfaat dan sampai di sini Renang Kita bisa menemani Anda untuk info malam edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang terus setia menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini ya. Selamat tadi rata tugas sampai dengan sekarang udah mau pulang nih. Terlebih istirahat untuk Anda yang saat ini sudah memulai istirahat Anda. Sementara semangat juga untuk Anda yang masih terus beraktivitas. Selamat bekerja. Ditemani lagi dari acara selanjutnya untuk Anda. 94,7 masih akan mengudara sampai akhir nanti kebersamaan di hari ini. Sementara dengan harap sampai ketemu lagi besok ya. Rara kita pamit. Selamat malam. And you. Kering.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajue. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, pantau kemanfaatan MBG, BPJS Kesehatan cek kesehatan pelajar Batang. Belum selesai 100% lapangan olahraga dusun desa Kembangan telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Batang, Kabupaten Batang, Kamis 18 Juni. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
1: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasutyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada dua di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
2: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada dua siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergerak gaul mungkin ya, dan begadang apapun, rokok kayaknya sih gak ada, ngerokok sama alkohol gak ada, cuma mungkin dia sukanya begadang.
1: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian, terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
3: Kita di sini ngecek kesehatan, ngeceknya itu kayak BB, TB, terus cek banci juga. Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
4: Iya, saya juga normal. Kalau kata dokter sih banyak olahraga dan juga melakukan.
1: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati, mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
5: Sebenarnya sudah baik ya, karena kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak, dan anak itu sudah mencukupi belum gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
1: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.
0: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga dusun yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Lasmono menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76.550.000 lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar Rp20.200.000, kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp56.350.000.
7: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambah-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021, tapi karena memang berbagai faktor perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
6: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar Rp200 juta. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Sragen dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp38,2 miliar. Perbaikan difokuskan pada ruas Jalan Sukowati dan Galeng Rampang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, dengan pekerjaan fisik ditargetkan mulai Agustus 2026. Kepastian tersebut mengemuka saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Jawa Tengah, Hinggar Budi Anggoro, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung kondisi Jalan Sukowati dan ruas Galeng Rampal Kamis 18 Juni. Dalam peninjauan itu, Hinggar mengatakan sejumlah titik di Jalan Sukowati mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng tersebut. Untuk penanganan Jalan Sukowati, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar 16,5 miliar rupiah melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Perbaikan akan dilakukan pada ruas sepanjang 1 km dengan metode konstruksi yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari perkerasan beton hingga pelapisan aspal. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan 14,4 miliar rupiah melalui perkada untuk perbaikan ruas Galeng Rampal sepanjang 1 km. Penanganan ruas tersebut diperkuat dengan tambahan anggaran APBD murni sebesar 7,3 miliar rupiah untuk perbaikan sepanjang 700 meter. Secara keseluruhan, total anggaran yang dikucurkan untuk dua ruas jalan provinsi di Sragen mencapai 38,2 miliar rupiah dengan total panjang penanganan sekitar 2,7 kilometer.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, badan usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL, badan usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Rencana ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Suroto dalam kegiatan bersama Forum HRD Purbalingga atau Perwakilan Perusahaan di Aula Dinperinaker Purbalingga. Menurut Suroto, forum ini menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sekaligus mendukung gerakan Purbalingga Gotong Royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui forum TJSL ini dijelaskan Suroto, mereka akan diberikan kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah terutama dalam penanggulangan kemiskinan di 26 desa prioritas tanpa mengurangi kebebasan perusahaan, memprioritaskan keluarga karyawan maupun lingkungan perusahaan. Ia menjelaskan angka kemiskinan Purbalingga tahun 2025 masih berada di angka 12,55%. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan 26 desa prioritas penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 14 kecamatan. Suroto berharap dunia usaha dapat berperan aktif dalam forum TJSL yang segera dibentuk. Selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, Suroto menuturkan pelaksanaan TJSL juga menjadi wujud nyata kepedulian badan usaha terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Rencana pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, saya targetkan nanti akan saya launching di minggu ketiga Juli 2020. Perusahaan juga ada namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSLBU. Ini sudah diatur di dalam Perda 10/2020.
2: Sementara itu, Suroto menegaskan semangat yang ingin pemerintah daerah bangun adalah gotong royong, yakni ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, maka upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga, mengalami penurunan tajam dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
4: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan harga dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Pedagang daging ayam ras di Pasar Baduk Bancar, Nur Fitri mengatakan, dalam sepekan terakhir ia menurunkan harga jual ayam dari Rp36.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Fitri menilai lesunya permintaan saat ini dipengaruhi perubahan prioritas pengeluaran masyarakat, yakni menjelang tahun ajaran baru, banyak keluarga lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan dibandingkan konsumsi rumah tangga. Meski harga mengalami penurunan dan daya beli masyarakat melemah, Fitri mengaku volume penjualannya masih relatif stabil. Dalam sehari, ia masih mampu menjual sekitar 70 hingga 75 kilogram daging ayam ras.
5: Kalau aku sih jual hari ini 3, 3, 3, 3, 4. Ya tergantung sih, kalau kebakulan ya beda-beda gitu ya. Soalnya kalau buat eceran segitu. Ini kurang lebih semingguan ini, ya udah mulai turun yang agak ini rendah ini ya. Tergantung juga yang diminta, misalnya dia mintanya paha aja, dada aja, campur, sayap, itu kan kadang harganya juga berbeda. Pasarangan lagi kayak gini ya, pasar global lagi turun drastis emang harganya. Di bulan-bulan mau anak sekolah itu permintaan agak turun. Soalnya kan anak-anak pada masuk ke sekolah, mungkin lebih mengutamakan untuk sekolah dulu kayak gitu.
4: Berbeda dengan pedagang daging ayam ras yang lain di Bancar Purbalingga, penurunan harga daging ayam ras bahkan turun hingga Rp10.000 per kilogram yang sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Penjual daging ayam ras di Kelurahan Bancar, Kunto Diah, mengatakan saat ini harga daging ayam bagian dada hanya Rp30.000 per kilogram, sedangkan bagian lainnya dijual Rp29.000 per kilogram. Padahal biasanya harga berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Anjloknya harga, dikatakan dia, turut berdampak pada volume penjualan yang biasanya mampu menjual antara 1,5 hingga 2 kuintal daging ayam ras per hari. Kini penjualannya hanya berkisar 1 kuintal per hari. Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini menjadi penurunan harga paling parah dalam 2 tahun terakhir. Padahal periode pasca Idul Adha biasanya masih diwarnai berbagai kegiatan hajatan yang berpotensi meningkatkan permintaan daging ayam.
6: Harga ayam saya jualnya yang dadanya 30, hanya 29. Biasanya itu sampai 38-40 lah. Sekitar paling parah ya seminggu inilah paling parah. Ya sebenarnya 2 minggu terakhir udah mulai turun. Berangsur, ada yang sehari kadang 500, kadang 1000. Gitu. Kalau turunnya kenapa sih? Biasanya karena stoknya banyak, permintaannya sedikit. Biasa itu ayam itu nggak sampai 3 kilo up, ini banyak banget yang 3 kilo up. Berarti kan permintaannya nggak sebanyak biasanya. Tak sampai keluar.
4: Dia berharap kondisi pasar segera membaik agar harga kembali stabil dan tidak terus menekan margin keuntungan pedagang daging ayam ras. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Ramadi Aksa melaporkan.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Catatan ini sekaligus melanjutkan laporan administrasi keuangan daerah yang dinilai wajar secara berturut-turut selama 14 tahun terakhir. Penyerahan laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi Harahmatullah kepada Bupati Temanggung Agus Setiawan di auditorium kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Jateng Kota Semarang. Dalam hal ini, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan kerja keras seluruh aparatur sipil negara atau ASN, serta dukungan masyarakat yang ikut mengawal tata kelola anggaran daerah. Hal ini dikatakan sebagai tanggung jawab yang berat, sekaligus bahan evaluasi serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Jateng Ahmad Lutfi Harahmatullah mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini tersebut. Opini WTP diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: The Land of Java Men. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lbblbuanasriseragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi, menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Senin, 6 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, di awal jumpa terguncang dari Junita Ababil sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, untuk Mitra Buana semuanya bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat malam kontak malam, Mas Irfan Permadi.
0: Halo, selamat malam Pak Disarbini, bagaimana kabarnya ini?
1: Masih cimpe mas tangannya.
0: Oh, semoga cepat sembuh deh.
1: Mungkin rematik mungkin mas.
0: Semoga cepat sembuh Pak D. Mau lagu apa ini?
1: Lagu kontrol.
0: Oke, siap. Mau lagu apa ini?
1: Apa lagu mas?
0: Apa lagunya?
1: Bekas pacar aja.
0: Bekas pacar, oke.
1: Dulu untuk kenangan di Solo. Waktu tahun 71.
0: Waduh, lama sekali itu.
1: Di Solo saya.
0: Oke.
1: Punya kenangan di sana.
0: Kenangannya di Solo berarti ini ya.
1: Iya, salamnya buat Pak yang pasti. Ya kalau ada waktu saya mampir Pak. Kalau nggak ada waktu ya nggak bisa mampir. Karena punya obat lama sekali. Terus buat Pak Rete, Pak Kono, Pak Eko, Pak Roman kan ibu, Burus, Bu Ani tiga-tiganya, Bu yang di ujung pet, Bu Natalin, Mbak Putri, terus yang ada di Mojosongo semua.
0: Boleh.
1: Dan Pak Merdeka.
0: Oke.
1: Mas Roni. Saya buat semua monitor tanpa kecuali ya, banyak sekali sekarang monitornya.
0: Iya, siap ya.
1: Ya. Terima kasih ya mas ya.
0: Iya Pak D. Yuk geren. Baik, terima kasih untuk Pak D. Sarbini nih. Semoga cepat sembuh ya untuk Pak D. dan semuanya yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk Pak D, semoga diberikan kesehatan beserta keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk nih. Dengan siapakah di kau? Kali ini dari Mas Dia, request kandas dari Vita Mala. Selamatnya buat Mbak Wiwi, Mbak Ros, Anjarini, Bu Satrio, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Yang Pono, Pak Yon, Pak RT, Ayah Tufan. Buat yang siar, sukses selalu, makasih. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Diar ya. Sebuah lagu kandas dari Evita Mala featuring Imron Sadewa, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada siapakah ini? Oh, ini yang gemoy-gemoy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih. Gemoy hadir absen, mau diputerin lagu kerinduan. Salamnya buat semuanya aja mas. Selamat bertugas, semoga tidak capek. Tetap semangat dan tetap sehat, bahagia selalu. Makasih yuk greng. Amin. Makasih juga nih ya untuk Mbak Gemoy nih yang sudah menyapa Irfan. Semoga sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik, di belakangnya Mbak Gemoy, kali ini ada siapakah ini? 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Iya, Bunda ini yang cantik. Selamat malam, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah.
1: Tapi belum masuk ini.
0: Masih tempatnya Mbak Diana kah?
1: Enggak, udah pulang.
0: Oh, udah pulang.
1: Udah pulang sudah hari.
0: Bunda mau lagu apa ini?
1: Besok sama lagi.
0: Gitu. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Sepiring Berdua, oke. Okay. Iya, Bunda. Boleh, siap deh. Iya, Bunda, siap. Selak ngantuk ya. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Iya, belum berani bergadang ya. Iya Bun. Cepat sembuh ya Bunda. Oh gitu. Oh, semoga cepat sehat kembali lah Bunda ya. Iya, harus ikut anjuran dokter dong. Iya Bunda. Oke. Iya. Mungkin baru repot nih. Iya Bun. Iya Bunda. Iya betul. Iya betul, jadinya bahagia ya. Iya Bunda. Yuk gereng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan bekas pacar Irfan. Koleksi dari Imam S. Arifin ya. Kali ini tentunya untuk Pak Disarbini. Nanti dilanjutkan dengan kandas. Waduh, ini habis bekas pacar, habis itu kandas. Waduh, ini menyakitkan sekali ini. Yaduh, setelah putus, habis itu kandas. Wah, seperti lagu ya. Bekas pacar dari Imam S. Arifin untuk Pak Disarbini. Dilanjutkan kandas. Kali ini tentunya untuk Mas Diar, kali ini koleksi dari Vita Mala featuring Imron Sadewa. Kita jeda sebentar Mitra Buana. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, bekas pacar. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
6: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
5: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
6: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
7: Cakep.
6: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
7: Cakep.
1: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Gemma.

Alamin. Di belakangnya kali ini ada mamanya Aswa menyapa Irfan, Bu Anasri Sragen. Halo, selamat malam Mas Irfan. Lagunya Pria Idaman. Salamnya buat yang di sana jauh lama tak bersua, yang punya nomor 1330. Semoga baik dan sehat ya Mas Irfan. Selamat bertugas, sampai kelar nanti gaskan semangatnya, pulangnya hati-hati tentunya. Makasih, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk mamanya Aswa ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Pria Idaman ya, tentunya dari Rita Sugiarto. Terima kasih untuk mamanya Aswa, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz. Malam Kak, selamat tugas, tetap semangat, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Request lagu Bola Putri Panggung. Makasih Ugreng. Baik, terima kasih. Kali ini tuh Bunda Liz ya. Ini lagunya Bola atau Putri Panggung, Bun? Ini aku hadirkan Putri Panggung dulu ya. Terima kasih untuk Bunda Liz ya. Sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan bagaimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ferry bagaimana ini? Mas Irfan habis menjemput istri di stasiun. Alhamdulillah habis main ke tempat saudara di Jakarta, baru pulang hari ini. Sampai rumah langsung dengerin Mas Irfan yang siaran. Mas Irfan, aku request lagu Buta Tuli. Lagu ini tidak spesial untuk siapa-siapa, pokoknya selamat mendengarkan aja. Sehat selalu untuk Mas Irfan ya. Ini ada titipan salam dari istri, semoga sehat selalu katanya. Terima kasih Mas Irfan, lagunya aku tunggu yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Ferry ya. Lagunya Buta Tuli dari Roma Irama, boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 08021890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya, di nomor 08213390947. Kerinduan dari Ridho Roma untuk Mbak Gemoy akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini sudah ada penelpon masuk 890-799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat malam kontak malam Mas Irwan Permadi.
0: Iya Pak D, selamat malam kembali.
1: Baru lihat poli.
0: Ya.
1: Ini sudah selesai. Kamu tak lagu Anggur Merah.
0: Anggur Merah, boleh.
1: Salamnya dulu, apa saja kan punya kenalan di rumah sakit ortopedi, yaitu Mbak Pini dan Mbak Idi dan lain-lainnya. Mm-hmm. Sampai sekarang saya nyimpan fotonya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kenangan. Tahun 70 sampai 73 mas saya di rumah sakit mas.
0: Mm-hmm.
1: Pada waktu itu.
0: Okay.
1: Salamnya juga buat semua monitor yang baru mendengarkan.
0: Boleh.
1: Sekian terima kasih mas. Yuk, kering.
0: Yuk, kering. Baik, terima kasih untuk Pak Desa Arbini ya. Sehat selalu untuk Pak Desa Arbini dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada mamanya Cynthia. Selamat malam Mas Irfan, bila masih kebagian waktu dihadirkan Ikhlas koleksi dari Rita Sugiarto. Sukses terus untuk Mas Irfan, pulangnya hati-hati yuk. Baik, terima kasih untuk mamahnya Cynthia yang kali ini sudah menyapa Irfan ya dengan sebuah lagu Ikhlas koleksi dari Rita Sugiarto ya. Coba lagunya Irwan Permadi carikan dulu. Lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irwan Permadi akan berjumpa dengan mamanya Aswa, spesial untuk 1330 katanya ya. Pria idaman dari Rita Sugiarto. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, ini Trubuana serta saudara pendengar. Kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Desarbini, Anggur Merah dari Maggie Z tentunya akan dilanjutkan dengan Ikhlas dari Rita Sugiarto tentunya untuk mamanya Cynthia. Kali ini sudah ada Mas Bondan menyapa Irfan dengan kontak malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan Permadi, tolong diputerin sedang-sedang saja dari Fetty Vera. Untuk pencinta lagu-lagu dangdut, Radio Buana Asri di mana saja berada, selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Bondan ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Fetty Vera tentunya sedang-sedang saja ya. Sehat selalu untuk Mas Bondan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Kak Ro. Selamat malam Mas Irfan, The Land of Java Man. Klego Boyolali hadir lewat WhatsApp. Mas Irfan gimana, punya kabar? Alhamdulillah baik. Selamat malam Evita Mala, tolong diputerin ya buat sang bubuk tombo capek Mas. Lama-lama. Oh, salamnya untuk semua yang masih stay di Buana Asri. Selamat istirahat untuk Mas Irfan, tetap semangat. Tetap semangat tugasnya, semoga enggak lekas ngantuk. Salam sehat bahagia selalu. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ugreng. Oh. Ya, untuk istirahat aja nih untuk Kak Rus ya. Pokoknya sehat terus untuk Kak Rus dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sepertinya kita perlu jeda sebentar lagi ya. Kali ini Anggur Merah dari Maggie Z dilanjutkan dengan Ikhlas dari Rita Sugiarto akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuih.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 6 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Event seni dan budaya Sinergi Sukowati kedua resmi digelar di Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, kegiatan ini kembali menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas dan pegiat seni kreatif lintas generasi, sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kompetisi mural, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Pelaksana Sinergi Sukowati kedua, Joko Sunarto, atau yang akrab disapa Omli, mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah menghidupkan pelaku UMKM, khususnya di kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati, sekaligus menghadirkan ruang berkumpul bagi komunitas seni dan budaya di Kabupaten Sragen. Kegiatan juga menghadirkan beragam pertunjukan seni, komunitas kreatif, hingga aktivitas keluarga yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo, dan Sragen. Sementara untuk kompetisi mural, panitia mengangkat tema kearifan lokal dipilih sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya daerah. Melalui Sinergi Sukowati, para seniman berharap pemerintah terus memberikan ruang kreatif yang representatif bagi komunitas seni agar dapat terus berkarya dan berkolaborasi.
2: Tujuan utamanya Sinergi Sukowati tentunya satu, untuk menaikkan, hidupkan UMKM, khususnya di Taman Tiara Sakari Sukowati, Sragen, Jawa Tengah. Untuk talentnya, ada Pajamas, Boy, Ben, Hander Benny, Coret-Coret, Sanggar Coret-Coret, Tari Tunggal, Nawangulan, Hip-Hop. Untuk komunitas Vespa ada, dari Big juga, Sepeda Untel ada. Wah, itu tingkatnya bukan lokal lagi nih, nasional. Brebes ada, Wonosobo, Jakarta, Semarang, Sragen.
1: Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian adalah Family Coloring Day atau Lomba Mewarnai yang diselenggarakan Sanggar Coret-Coret. Pemilik Sanggar Coret-Coret Sragen, Arum Ardianti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali kreativitas anak sejak dini, sekaligus mengasah keterampilan mereka dalam bidang seni, khususnya mewarnai. Peserta yang mengikuti kegiatan Family Coloring Day, sebanyak 57 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori A untuk anak TK hingga kelas 1 SD, dan kategori B untuk siswa kelas 2 hingga 3 SD. Menurutnya, kegiatan seni seperti ini penting untuk mendukung perkembangan kreativitas anak sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seni sejak dini. Melalui kegiatan mewarnai, anak-anak dapat belajar mengekspresikan imajinasi, mengenal warna, melatih fokus, serta membangun rasa percaya diri atas karya yang mereka hasilkan.
3: Dalam acara ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk menggali kreativitas, mengasah keterampilan mereka dalam mewarnai. Dan di sini, orang tua ikut andil dalam mengikuti perlombaan, agar orang tua paham bagaimana ya proses mewarnai itu. Ternyata mewarnai itu tidak semudah yang dibayangkan. Tujuan lomba kali ini yaitu merekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Jumlah peserta dalam lomba acara ini ada 57 anak dan didampingi orang tua. Ada kategori A, TK sampai kelas 1 SD, dan kategori B, kelas 2 sampai 3 SD. Kegiatan seni anak-anak ini bagus untuk perkembangan seni sejak dini buat mereka.
1: Dalam pelaksanaannya, lomba mewarnai dinilai oleh dua dewan juri, yakni Mikaela Alina Sukma Saputro, juara 1 Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Tingkat Nasional 2024, jenjang sekolah dasar, serta Langit Jalu Pinandoro, lulusan Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Kehadiran seorang ayah secara utuh dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan bahagia. Oleh karena itu, peran ayah tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga perlu terlibat secara emosional dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat mengikuti senam bersama dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema Ayah Hadir, peringatan Harganas tahun ini mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi istri dan anak. Bupati Sragen mengatakan kehadiran ayah dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, mulai dari meluangkan waktu bersama anak, mengajak keluarga beraktivitas, hingga membangun komunikasi yang hangat di rumah. Menurutnya, kehadiran ayah yang utuh akan menciptakan keluarga yang lebih nyaman, bahagia, dan produktif.
4: Masyarakat Kabupaten Sragen hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dengan berbagai kegiatan, mulai dari senam sehat bersama, donor darah, dan hitanan massal. Tema Hari Keluarga Nasional ini adalah Ayah Hadir. Tema ini sangat penting bagi kita semua karena kita melihat ada gejala fatherless, yaitu sebuah keluarga ayah hadir secara fisik tetapi secara emosi tidak terlibat di dalam keluarga itu. Nah, dengan tema Ayah Hadir, kita berharap ayah-ayah di Kabupaten Sragen itu bisa hadir tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dalam interaksi di dalam keluarga. Yang dengan itu keluarga akan lebih nyaman, keluarga akan bisa lebih produktif, dan keluarga juga bisa lebih bahagia. Banyak cara untuk ayah hadir ya. Mulai dari interaksi dengan anak-anak, lalu membuat acara-acara yang menggembirakan, pergi bersama, hal-hal kecil tetapi bermakna bagi.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dikatakan, kualitas keluarga akan sangat menentukan kualitas generasi di masa depan. Ayah dan ibu harus sama-sama hadir secara utuh dalam keluarga. Dengan perhatian, dukungan moral, serta kasih sayang yang cukup, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul.
5: Ayah wajib hadir ini maksudnya biar ayah-ayah itu selama ini di keluarga hadir bukan hanya secara fisik ngaten nggih. Mungkin ayah-ayah selama ini alhamdulillah sudah hadir secara fisik, sudah ada di rumah, sudah memberi nafkah. Tetapi diharapkan selain itu ayah-ayah juga memberi dukungan moral, memberi perhatian, memberi kasih sayang yang banyak. Karena keluarga ini awal dari terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Jadi kita harapkan dari keluarga yang baik ini hadir masyarakat yang baik. Dan di keluarga yang baik ini diawali dari ayah yang hadir. Ayah yang hadir bukan hanya tadi secara fisik, tapi juga secara emosi. Ayahnya memperhatikan ibunya dengan baik, memperhatikan dengan anaknya dengan baik. Demikian pula istrinya juga memperhatikan ayahnya dengan baik, memperhatikan anaknya dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga harus sampaikan terima kasih kepada ayah-ayah ya, yang selama ini sudah hadir di keluarganya dengan utuh, yang sudah memberi perhatian dengan baik. Karena anak-anak yang sudah mendapat perhatian dengan baik, maka dia akan pede, dia akan menjadi SDM yang unggul.
1: Peringatan Harganas ke-33 yang diselenggarakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen ini diikuti ratusan warga. Selain senam bersama, kegiatan juga dirangkaikan dengan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan memperkuat semangat kebersamaan. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta, serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari Gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM. Sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
6: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan yaitu Batam dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian wibah budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panatacara, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di malam puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 6 Juli 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Wawan Yudi Ernanto SP, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST selaku pimpinan rapat menyatakan agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dilanjutkan penyelesaiannya yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 30 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
8: Terima kasih pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Saudara, demikian telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya akan dilaksanakan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dilanjutkan dengan penyelesaiannya.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilele of Java Men.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, samangika pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Ngerencangi panjenengan samangika saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen, frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 6 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari campuran tumuki tabo kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe derek ngregengaken nggih. Sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 0 7 songo songo, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 8 kali 7 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Labuh Trisno saking Mbak Nurhana sak menika sampun dados Sekar Pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngaturaken sugeng dalu. Tos pun dipawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat. Kalian sedaya keluarga pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih. Saking Mas Ferry lelegan wonten to yoga sak menika ngersake Sekar wong sepilih saking Darboge. Matur nuwun sakmenika kagem Mas Ferry nggih, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Bapak Jasmina menika request lewung saking Mbak Iren Gia kinten kagem Bu Sri Wahyuningsih, Mbak Rus, Mbak WR yang pono matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sanget sakmenika kagem Bapak Jasmina nggih sakaripun mangke lewung. Wontane mangke saking Mbak Noni Aprilia tumut kemawon nggih kagem Bapak Jasmina matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mama Fajar ngersake Sekar Mbak Niken Salindri napa mawon tumut. Matur nuwun sakmenika kagem Mama Fajar nggih sakaripun mangke. Saking Mbak Niken Salindri menika. Mangke badhe Irfan Permadi aturaken Sekar Cinta Tak Terpisahkan saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Mikolas. Matur nuwun Mama Fajar. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor sekawan sakmenika wonten Bunda Lis lelenggahan wonten Sragen. Wilujeng dalu Mas Irfan nyuwun Sekar Terminal Madiun Ngawi. Suwun yuk greng nggih. Matur nuwun sanget sakmenika kagem Bunda Lis lelenggahan wonten Sragen. Sekaripun mangke Madiun Ngawi saged dipun serantos. Mangke saking Mbak Sintar Sinta nggih matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampeyan Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mama Fajar, sakaripun cinta tak terpisahkan saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Mikolas. Mangke dipun lajengaken pepanggihan kalian Bunda Lis sakaripun Madiun Ngawi saking Mbak Sinta Arsinta. Engkang nomor 3 wonten perahu layar saking Mbak Rina Ditama kagem Bunda Ismi. Saderengipun sumangga ingkang badhe dereng regengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 7 sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mama Fajar cinta tak terpisahkan sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari wonten giaran ronda malam dalam menika. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133909927. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken sekar perahu layar saking Mbak Rina Ditama mangke dipun lajengaken lunga saking Mas Dori Harsa ingkang nomor 3 wonten tepung kanji saking Mbak Vitalvia sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Inggih para pamirsa, sakmenika sampun wonten Bapak Jasmino lelenggan wonten Grobogan. Ngrasake sekar tresno saking Mbak Safitri. Kinten salam kagem Mbak Rus, Mas Diare yang pono. Mbak WR matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sanget sakmenika kagem Bapak Jasmino. Sekarnipun tresno saking Mbak Safitri mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bapak Jasmino sekaripun tresno saking Mbak Safitri. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Giparo pamirsa, dalam menikah Irfan Permadi pada pamit, wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran, dinten menikah dinten Senin 6 Juli tahun 2016. Wekdal menikah Irfan Permadi ngaturakan matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar ada. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi. Waduh, luar biasa pagi hari ini ya. Agak-agak dingin. Tapi semoga Anda bersemangat pagi ini ya. Rara Anggita menemani Anda untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Jalan-jalan yuk ke wilayah Kabupaten Sragen karena kita bersama di Jelajah Bumi Sukawati untuk pagi ini. Jalan-jalannya kemana? Nanti ya. Kita ketemu dengan Tembang dulu biar semakin hangat suasana di pagi ini. Menyusul Lintang Ati dari Mbak Happy Asmara. Ada Mas Vicky Prasetyo untuk Anda. Lemah Telus. Nanti habis ini kita akan jalan-jalan ya. Kita bahas mengenai potensi yang ada di Kabupaten Sragen. Kemanakah pagi ini? Nanti Rara akan hadirkan untuk Anda.

0: kowe ngopo ngoleh aku meneh?
1: Mas, aku minta maaf.
0: Aku ora butuh maafmu.
1: Aku mau memperbaiki semuanya.
0: Kowe ingin endi wae?
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya mitra burung pendengar, pagi ini Rara akan ajak Anda menuju ke wilayah Kecamatan Gesi ya. Kita akan menuju ke desa Pilangsari di Gesi.

Mitra Bunda Brenger, Desa Pilangsari ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Gresik, Kabupaten Sragen ya. Dan merupakan desa agraris dengan mata pencarian mayoritas adalah petani begitu ya. Dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur masyarakat, perjalanan panjang Desa Pilangsari dimulai sejak zaman penjajahan Belanda kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dan dikisahkan penguasa desa yang terstruktur dalam bentuk kepemerintahan dipimpin oleh lurah yang bernama Lurah Parworejo itu sebelum tahun 1918, Mitra Abu dan Pendengar. Sementara Desa Pilangsari terdiri dari 3 kebayanan, yaitu kebayanan Tanggung, kebayanan Bener, dan kebayanan Taraman. Kebayanan Tanggung terdiri dari Dukuh Tanggung, Rawoh, Duren, dan Dukuh. Sementara untuk kebayanan Bener, ini terdiri dari Dukuh Bener, Ngelojok, Templek, dan Pilangsari. Sementara untuk kebayanan Taraman terdiri dari Dukuh Taraman, Munggur, dan Pilangsari. Di Desa Pilangsari terbagi menjadi 17 RT. Nah itu untuk profil desa ya, dari Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Membahas mengenai potensi, Mitra Bunda dan Pendengar, potensi di Pilangsari ini Anda bisa berkunjung ke sana, yaitu di Desa Pandak di Kabupaten, di mana desa ini berdaya dan juga mandiri. Ada banyak tempat menarik yang bisa Anda nikmati di sana.

Di sana juga ada BPD, LPM, Posyandu, PKK dan juga Karang Taruna ya. Untuk informasi selanjutnya Mitra Buana dan pendengar, Desa Pilangsari ini berada di pelosok utara Kabupaten Sragen ya, Mitra Buana dan pendengar. Tepatnya tuh di Lor Bengawan. Namun Desa Pilangsari justru cukup dikenal dan juga sering dikunjungi warga luar kota loh. Di mana salah satunya karena desa ini memiliki taman doa di Dukuh Ngerawuh dan juga wisata alam Gunung Gandu Sragen. Sudah pernah ke sana belum nih? Nah, nanti lain waktu kita akan bahas mengenai taman doa di Dukuh Ngerawuhnya dan juga wisata alam Gunung Gandu ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Dengan tadi informasi untuk Anda sepintas mengenai sejarah untuk Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Kembali ke Tembang Mitra Bunda Pendengar, menyusul Mbak Syasya Arkisna LDR ya, ada Lestari dari Mas Wahyu F. Giri untuk Anda.

tamu undangan dari Lavora dan juga Ratih SDE sudah hadir untuk Anda ya. Dan sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukowati edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Saat lagi kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita ya, mitra pendengar. Selepas warta berita, Rara akan lanjutkan kebersamaan kita sampai jam 7. Tugas Rara menemani Anda di pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Sukses selalu untuk Anda. Semangat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Inilah warta berita selengkapnya.

selengkapnya Selasa 7 Juli 2026. Saya Risti Rusarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Kita ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Indonesia sebelumnya telah menerima pemberitahuan sekaligus undangan untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi Ayatollah Khamenei. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Kini kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama dari Pontianak, pemerintah kota setempat melalui Dinas Kesehatan terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Mulai dari bayi hingga lanjut usia, selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rokib.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Dicek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah ada untuk periksa cek kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa, tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda, laki perempuan berbeda, dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kalau untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya, itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya, bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silahkan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek jual-beli kursi. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan selengkapnya.
4: Penambahan kuota yang harusnya misalkan 1 rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual-beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit, bahkan menutup peluang terjadinya praktik tersebut, karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
6: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini, ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata, apa yang kita bisa dijual di situ? Kan? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
5: Jayani menjelaskan, setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
4: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme, kan gitu kan, artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu, terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.

0: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan agar seluruh anak perempuan mendapat, maksud kami seluruh anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan akses pendidikan. Dan terkait, masih ada calon peserta didik yang ternyata belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Holil Bisri.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpunya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan, mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tua, orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Holil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma akan menyampaikan informasinya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah, Kak, tokonya luar biasa ini ramenya. Mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arung Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut, sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
2: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
1: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
3: Ya, sebelum liburan itu soal 30, 29-30.
4: Faktor turunnya ini kenapa?
3: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya
1: lebih lanjut, berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi lonjakan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman karhutla. Diki Munadi menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
6: Hutan dan lahan bersama Propimda dan Tatsi Patrika yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung kesiapsiagaan ini dilaksanakan.
5: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
7: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1. Untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan mungkin dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan, jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutla kita tidak siap.
5: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan, sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kalimantan Selatan, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, terutama di beberapa wilayah. Dan perakiraan cuaca ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian informasi tadi di perakiran cuaca mengakhiri warta berita. Namun kami pastikan kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana pertandingan langsung antara Belgia melawan Amerika Serikat. Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saya kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7, informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi ringan lainnya siap rara hari untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda. Edisi Selasa, 7 Juli 2026. Rara buka bersama kita untuk pagi ini ada BEP Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi akan hadir untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: just can't switch up. Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Informasi untuk Anda dari PMI Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan pendengar. Di mana untuk hari ini akan dilaksanakan agenda donor darah mobile unit ya, bertempat di PT Pan Brothers di Purwosumuan Sidoharjo Sragen mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Menurut rencana, pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan donor darah di mobile unit dari PMI bertempat di PT Pan Brothers Purwosumuan Sidoharjo Sragen. Demikian informasi untuk Anda dan mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, kesempatan hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda sekali lagi, sukses selalu untuk Anda, semangat beraktivitas, and yo, gereng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Event seni dan budaya Sinergi Sukowati kedua resmi digelar di Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, kegiatan ini kembali menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas dan pegiat seni kreatif lintas generasi, sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kompetisi mural, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Pelaksana Sinergi Sukowati kedua, Joko Sunarto, atau yang akrab disapa Omli, mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah menghidupkan pelaku UMKM, khususnya di kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati, sekaligus menghadirkan ruang berkumpul bagi komunitas seni dan budaya di Kabupaten Sragen. Kegiatan juga menghadirkan beragam pertunjukan seni, komunitas kreatif, hingga aktivitas keluarga yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo, dan Sragen. Sementara untuk kompetisi mural, panitia mengangkat tema kearifan lokal dipilih sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya daerah. Melalui Sinergi Sukowati, para seniman berharap pemerintah terus memberikan ruang kreatif yang representatif bagi komunitas seni agar dapat terus berkarya dan berkolaborasi.